0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Rasus 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pas sangring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Malam Citra FM Lubuk Linggo, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bareng Nina di edisi Jumat Berkah 2 Oktober 2026. Senang banget pagi-pagi gini bisa menyapa kembali sahabat Citra semua ya, beraktivitas masih di edisi produktif pastinya. Jadi semoga harapannya hari ini segala aktivitas ya berjalan dengan lancar sampai paripurna. Pagi-pagi gini seperti biasa ya, mulai pukul 7 di setiap hari Jumat sampai pukul 8 kita bakal dengerin lagu dangdut sambil mengulas informasi apa aja yang terbaru seputar Sumatera Selatan. Di Citra Kopi Dangdut awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat. Guys, yuk langsung aja kita ke informasi pertama. Ancam keselamatan penerbangan, dua aku pencurian di Bandara Silampari Lubuk Linggau diringkus dua buron. Aksi pencurian instalasi vital di Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau dinilai sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Polisi akhirnya meringkus dua pelaku sementara dua rekan mereka masih buron. Bandara yang menjadi pintu masuk udara di Lubuk Linggau dan sekitar ini tercatat sudah 5 kali dibobol maling. Komplotan pelaku mengincar kabel dan trafo lampu penerangan di area landasan pacu atau runway. Akibat pencurian berulang tersebut, kerugian yang dialami pihak bandara mencapai 159 juta. Tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil mengamankan 2 dari 4 pelaku. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Lubuk Linggau untuk proses hukum.

Identitas pelaku yang ditangkap yakni Muhammad Sukri, warga Jalan Baru RT 05 Kelurahan Air Koti, dan Ardan, warga Jalan Marga Mangga RT 06 Kelurahan Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan, penangkapan bermula dari pihak bandara. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap satu pelaku di Simpang Semambang, Kabupaten Musirawas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui beraksi bersama tiga rekannya. Kami kembangkan dan berhasil mengamankan satu pelaku lagi di Kelurahan Karya Bakti, kata Catur saat rilis pers pada Kamis 1 Oktober 2026. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu tank potong, sebilah parang, dan beberapa unit trevo. Sementara kabel hasil curian masih dalam pencarian. Beraksi tengah malam dengan panjat pagar, Kapolres mengungkap bus komplotan ini terbilang nekat. Mereka beraksi pada jam sepi antara pukul 2.00 hingga 04.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Para pelaku masuk ke kawasan bandara dengan cara memanjat pagar pengaman lalu bergerak menuju runway 2. Di lokasi yang sepi, mereka menggali dan memotong trevo penerangan landasan. Nekat banget, ya emang benar-benar nih maling ya. Padahal itu juga mengancam keselamatan penerbangan loh. Ada banyak nyawa yang terancam ya gara-gara ini nih. Hal-hal yang tidak terpuji seperti ini. Orang yang pertama, jangan dicontoh ya, pekerjaan yang halal banyak gitu ya. Asal kita mau usaha dulu. Orang yang pertama, jangan mau yang instan-instan aja gitu. Ya, semoga aja dua buron segera tertangkap oleh Satreskrim Macan Lubuk Linggau. Dan untuk yang sudah tertangkap memang harus diberikan efek jera, seenggaknya jangan sampai terulang kembali. Oke, sahabat Citra, kita lanjut dulu yuk. Kopi Dangdut. Kita bakal dengerin lagu-lagu lagi untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua. Dan ini akan kembali menyapa dengan informasi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan Agarilus CLT, sehat, segar, semangat.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Jadi ceritonyo nih, nama aku ini Nurlela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritonyo aku melok tawab, sudah selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu raso dadoku sempit, yang macam dempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi. Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Grow. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminumlah oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tu. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
2: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarius Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang bapa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Buklinggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh,
2: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat

Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinas Squalene solusinya. Cardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilu Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilu Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilu Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, bestiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Besar. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

sahabat Citra, balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih ditemani lagi sama Dina, ini udah di pukul 9, gak kerasa ya. Ready start dari jam 6 tadi, nemenin sahabat Citra semua dari mulai dangdutan, ya kita ulas informasi terbaru seputar Sumatera Selatan. Dan kali ini ada lagu-lagu pop terbaru ya, tapi kali ini diputerin lagi nostalgiaan ya. Dengerin lagunya Wali, ada Nenekku Pahlawanku. Jadi kayak inget masa-masa SMP sih kalau dengerin lagu ini ya. Karena dulu lagi ngeseneng-senengnya gitu denger-dengerin lagunya.

Oke, kali ini beralih ke Viera ya. Ada Kesepian dengan suara khasnya yang lembut-lembut, enak banget didengerin. Untuk menemani sahabat Citra semua di pagi hari ini.

Ngomong-ngomong, ada yang gak tahu nih makna lagu Kesepian dari Vera? Biar nasepilin kali ya maknanya apa sih sebenarnya nih lagu Kesepian. Jadi lagu ini menceritakan tentang perasaan kehilangan, kerinduan mendalam dan rasa sepi yang dialami seseorang, khususnya seorang wanita, setelah ditinggal pergi oleh kekasihnya. Aduh, pagi-pagi galau aja nih Vera ya, diajakin galau. Oke, kita nikmatin dulu kali lagunya ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil sarapan pagi.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu dan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal, seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Nggak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Roren. Roren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Oke, sahabat Citra masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Tanya kalau tadi Dina sendirian, ya kali ini udah bersama Ustadz Mamat Abdul Somad. Kalau gitu enaknya Dina awali lagi dari salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bersama Dina pastinya. Dan ya seperti biasa mulai pukul 9 ya, kita berada di program Kuliah Hati yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua, mungkin yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, lagi sarapan ataupun lagi di perjalanan atau lagi menjalankan pekerjaan. Kita luangkan waktunya 1 jam saja sampai pukul 10 nanti ya, untuk dengerin materi-materi yang pastinya bermanfaat untuk kita. Dan pagi ini sudah bersama Ustadz Mamat Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz, sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Mic-nya udah nyala belum? Dicoba. Mic-nya udah nyala ya? Oke, udah nyala ya. Sehat Ustadz ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayaknya udah lumayan lama kita tak jumpa ya. Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
0: Sehat ya, alhamdulillah berjumpa
1: Dina,
0: kembali.
1: Ya,
0: betul.
1: Ya.
0: Dina,
1: saya
0: belum berganti.
1: Lupa ingat.
0: Belum berganti orang ya.
1: Masyaallah.
0: Alhamdulillah, jumpa lagi hari ini bersama Ustadz Mama dalam keadaan sehat walafiat. Dan ya sahabat Citra, sedikit Dina spill, mungkin Dina awalin ya, untuk materi hari ini adalah mengenai bagaimana sih kekhusyuan dalam sholat itu ya. Sebagaimana kita seorang umat muslim ya, yang diwajibkan menjalankan sholat, tapi mungkin ada beberapa dari kita yang saat ini udah sholat tapi rasanya kok hati belum tenang ya. Jadi biar tahu caranya gimana, tips-tips buat mengkhusyukkan ibadah kita, sholat kita, ya langsung aja kita dengarkan materi dari Ustadz Mamat di pagi hari ini. Langsung aja Ustadz, tafadhol.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Citra yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada haribun benda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya dan umat sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Citra yang dirahmati oleh Allah dan Dina ya. Panggilnya
0: Mbak Dina ya.
1: Mbak Dina ya. Dan Mbak Dina yang dirahmati oleh Allah SWT, judul kita yaitu bagaimana mengkhusyukkan sholat atau kekhusyuan dalam sholat. Semuanya sudah pada tahu bahwa sholat itu harus khusyuk atau diusahakan khusyuk. Karena itu mari kita sama-sama ya, bukan artinya saya juga sudah bagus ya enggak, sudah khusyuk bukan. Cuman kita sama-sama lihat apa namanya keterangan-keterangan dari hadis di Al-Qur'an ya. Kita langsung saja. Allah berfirman dalam firman-Nya itu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Diawali dengan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya apa? Sesungguhnya salat itu berat.
0: Betul.
1: Allah juga sudah ngasih tahu salat itu berat. Maka buktinya nyatanya banyak yang enggak sholat. Berat ya enggak, ngangkat beras satu pikul ada angkat. Ya tapi takbir ngangkat kedua tangan tanpa ada beban apa-apa berat, alasannya ini itu berat. Maka kata Allah betul, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali, nah ada kecuali ya, jadi ringan atau menjadi merasa ringan, pasti ringan illa 'alal khashiin. Salat itu ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini ya. Jadi kalau orang yang khusyuk ringan salatnya, enggak berat. Nah, dilanjutkan ayatnya. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang dia meyakini akan kembali kepada Allah. Dia meyakini akan bertemu dengan Allah, dan dia meyakini akan kembali kepada Allah. Itulah yang khusyuk. Nah, makanya di sini sebelum sholat itu harus khusyuk.
0: Gimana tuh?
1: Sholat harus khusyuk, di luar sholat, sebelum sholat harus khusyuk. Berarti khusyuk ini ada dua situasi.
0: Apa saja? Ya,
1: orang menganggap khusyuk itu dalam sholat. Padahal di luar sholat harus khusyuk.
0: Termasuk berwudu mungkin ya?
1: Iya, termasuk wudu. Praktik apa saja di dunia ini selama kita masih hidup harus khusyuk. Maka kalau kehidupan sehari-hari khusyuk, maka terbawa sholat khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu meyakini bahwa akan bertemu dengan Allah. Dan meyakini akan kembali kepada Allah. Mati berarti. Maka setiap langkah kita dimanapun kita berada, ingat Allah, ingat akan kembali kepada Allah, ingat akan bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah pasti Allah nanya, kamu bawa apa? Ya, kamu matinya iya, iman enggak? Maka kalau betul-betul khusyuk di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerja khusyuk, ingat Allah, ingat akan kembali kepada Allah, ingat akan mati, maka ketika kerja tidak ada yang curang, tidak ada menzalimi orang. Karena kita tahu, yakin, bakal ditanya oleh Allah, tidak akan korupsi, tidak akan nipu, tidak akan merugikan orang dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Kita pasti orang khusyuk itu hati-hati dalam kehidupan, karena dalam hatinya betul-betul yakin akan kembali kepada Allah. Maka kalau yakin akan mati, akan kembali kepada Allah, akan bertemu kepada Allah, disuruh sholat pasti ringan.
0: Betul.
1: Ya, datang waktu subuh. Salatu khairum minan naum. Walaupun kita terbangun terhuyung-huyung, ya enggak, pasti datang, pasti sholat subuh. Walaupun kita berat, subuh itu ngantuk, subuh itu dingin dan sebagainya, pasti datang. Menjadi ringan sholat itu kalau ingat Allah, kalau ingat akan kembali kepada Allah, kalau ingat bahwa, kalau yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka sebaliknya pertanyaannya, kenapa orang itu malas sholat, berat sholat? Berarti khusyuknya tidak atau kurang. Apa khusyuknya kurang? Tidak yakin atau ragu akan kembali kepada Allah. Ya, tidak yakin atau ragu akan bertemu dengan Allah. Hidup ini akan selama-lamanya, sudah mati, dem. Padahal kita ini hidup akan berakhir, hidup sementara, dan kita akan mati. Setelah mati akan dibangkitkan kepada, akan dibangkitkan dan akan dihadapkan kepada Allah, akan dipandang, akan dikumpulkan di yaumil mahsyar, akan ditanya akan atas segala apa-apa yang kita perbuat. Orang yang malas sholat, berat sholat, dia ragu atau tidak yakin, atau mungkin tidak tahu bahwa dia akan ketemu dengan Allah, bahwa dia akan kembali kepada Allah.
0: Betul,
1: nah, sure. Gitu ya. Nah, kenapa dia mungkin ragu tidak akan, apa namanya, ragu ketemu dengan Allah atau tidak yakin? Kemungkinan terlalu ingatannya dunia terus. Kerja harus kuat, duit harus dapat, harus banyak. Ini itu targetnya duniawi terus, sehingga lupa akan kembali kepada Allah. Betul. Sampai nenek-nenek tidak sholat. Nah, gitu. Maka saudara sekalian, sahabat Citra yang dirahmati Allah oleh Allah Taala, dan badina yang dirahmati oleh Allah, kita mengkhusyukkan sholat itu mulai dari aktivitas kita sehari-hari. Mm-hmm. Nah, kita yakinkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita yakin akan kembali kepada Allah dan kita akan mati menemui Allah, bertemu dengan Allah, maka wajar setiap mubalig, ceramah, kiai, ustadz, orang tua kita termasuk, terus-terusan mengingatkan bahwa kita akan mati. Maka jangan bosan kalau banyak ceramah, menceramahkan matian terus, kematian terus. Apa enggak ada pembahasan? Kenapa? Karena itu. Satu, supaya kita hati-hati, wanti-wanti dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan intinya juga, nanti kita akan betul-betul ibadahnya khusyuk. Kita akan ringan sholatnya.
0: Amin,
1: ya. Insyaallah, kalau kita ringan sholatnya, maka kita akan khusyuk. Nah, sholatnya akan khusyuk. Nah, setelah kita masuk kepada setiap kehidupan sehari-hari kita harus khusyuk, maka praktek sholat juga kita akan khusyuk. Nah, dimulai dari tadi wudu ya Mbak Dina ya. Wudunya harus khusyuk. Bagaimana wudu yang khusyuk? Wudu yang khusyuk itu jangan bicara, ya kan? Pikiran jangan kemana-mana, dikhusyukkan. Ya. Ketika membasuh kedua tangan sampai pergelangan, sambil mengucap bismillah dalam hati, ya Allah ampuni dosa-dosa tangan. Berkumur, ya Allah ampuni dosa-dosa mulut. Menghirup air ke hidung, ya Allah ampuni dosa-dosa hidung. Terus kita mencuci muka, ya Allah ampuni dosa-dosa muka ini, mata dan lain sebagainya. Tangan, terus apalagi menghirup, apa, mencuci tangan, dosa-dosa tangan mudah-mudahan diampuni. Terus kita mengusap kepala, mudah-mudahan dosa-dosa pikiran kita nah, gitu, diampuni. Terus telinga diusap, mudah-mudahan dosa telinga diampuni oleh Allah. Terus kaki, ya Allah ampuni dosa-dosa kaki. Sudah itu melangkah keluar, berdoa. Doa setelah wudu itu di luar, di luar tempat wudu atau di luar kamar mandi. Banyak orang yang berdoa di dalam kamar mandi.
0: Tidak boleh.
1: Tidak tahu tuh orang tuh berarti. Makanya harus banyak mengikuti citra ini FM ini supaya mendengarkan, supaya tahu, ingat. Nah, jadi berdoa setelah wudu ini, awas hati-hati keluar dulu dari tempat wudu terus menghadap kiblat. Kenapa dilarang, tidak boleh berdoa di dalam kamar mandi, tempat wudu? Karena itu kamar mandi itu rumahnya setan, tempat kotor. Setan-setan itu dia senang di tempat kotor. Maka kita akan berdoa kepada Allah, cari tempat suci, keluar dulu. Nah, baru doa asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, betulnya.
0: Allahumma
1: ja'alni, ya Allah jadikan kami minat tawabina, dari orang-orang taubat, wal mu'mina wa minal mutatakhirin, dan dari orang-orang yang disucikan, ya. Mudah-mudahan setelah wudu kita hatinya suci, ya, zahirnya suci. Maka disebut juga apa namanya, suci dari hadas kecil, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi ketika wudu itu dikhusyukkan, setelah itu melangkah ke masjid atau ke tempat sholat sajadah, itu dianjurkan tidak boleh berbicara, ya, jangan ngobrol, apalagi ada yang mau lagi ini ngerokok dulu. Jangan setelah wudu itu.
0: Kalau merokok membatalkan wudu enggak, Ustaz?
1: Rokok tidak membatalkan wudu, ya. Makan tidak membatalkan wudu, ya. Gitu. Jadi setelah apa namanya, setelah wudu supaya khusyuk. Kalau ngerokok tidak batal wudu, tapi dianjurkan supaya khusyuk jangan ngerokok dulu, gitu. Jangan ngobrol dulu, tapi berzikir, mengingat Allah, terus menghadap kiblat, tegak di tempat sholat menghadap kiblat. Nah, gitu. Bajunya suci, pakaian-pakaiannya suci, apa yang dibawanya suci, apa yang dipakainya suci, tempat sujudnya suci, tempat sholatnya suci. Terus yakinkan kiblatnya, gitu ya. Untuk selanjutnya kita ucapkan Allah. Allahu Akbar. Nah, mulai dari Allahu Akbar, kalau ahli sunnah wal jamaah ya, atau sebagiannya disebut juga NU ya kan, ahli sunnah wal jamaah itu pakai nawaitu. Nawaitu usolli pada zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Nah, lihat ya, Allahu Akbar. Ketika mulai Allahu Akbar itu kita khusyukkan. Khusyukkan itu hati jangan kemana-mana, mulut ucapkan Allahu Akbar, dan yakini bahwa Allah itu maha besar derajatnya. Nah gitu ya. Berarti sebaliknya, yang lain kecil, si lain Allah kecil. Tidak ada apa-apanya, diri sendiri, diri kita sendiri tidak apa-apanya, kecil di hadapan Allah, hanya Allah yang besar. Maka ada permasalahan apapun, kalau kita yakin Allah besar, maka permasalahan kecil di hadapan Allah SWT. Maka nyebut Allahu Akbar, angkat tangan dua-duanya, terus nyebut Allahu Akbar, terus bersedekap. Nah, selanjutnya setelah kita meyakinkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil, maka nantinya imbasnya atau manfaatnya ya, gunanya tidak ada kesombongan. Ya enggak? Dikikis habis kesombongan. Kita mau menyombongkan Allah, kita mau menyombongkan apa? Betul. Allah yang Maha Besar, kita tidak ada apa-apanya. Ya, dibuat dari air setetes air yang hina gitu ya, kata Bung Haji Romairamain. Ya. Terus kita setiap hari membawa kotoran, dan kita mati akan menjadi bangkai. Nah, siapa yang orang yang senang bangkai? Enggak ada, ada kan, paling dikubur. Bangkai itu dikubur. Betul. Nah, tidak ada gunanya bangkai. Maka tidak ada, tidak ada harganya di hadapan Allah. Maka apa yang dibanggakan, apa disombongkan manusia? Tercipta dari air hina, kita kemana-mana membawa kotoran, dan nanti mati akan menjadi bangkai. Betul. Nah, gitu ya. Maka yang memuliakan sebenarnya bukan jasad kita, ya gitu kan, yang memuliakan apa? Akhlak kita, iman Islam kita gitu. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, untuk selanjutnya membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sebagusnya tahu maknanya sehingga nantinya diresapi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Oh, dikuatkan di sini, kita tidak punya apa-apa, hidup mati saja punya Allah. Harta benda kita punya Allah, semuanya langit bumi punya Allah. Apa yang kita banggakan? Nah, mulai sholat sudah dikikis habis kesombongan. Terus masuk ke Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai Waruddallin. Jadi khusyukan. Dikhusyukan itu maknanya tahu, bagusnya ya. Kalau tidak tahu ya cari tahu. Makanya wajib nuntut ilmu tadi.
0: Betul.
1: Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu artinya kita menyebut Allah berarti mengingat Allah bahwa Allah sangat sangat kasih sayang. Nah, sangat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, oh, Allah itu kasih sayang. Ya, ya? Jadi jangan kemana-mana, jangan mulut bismillahirrahmanirrahim, hati ke pasar. Hati kemana?
0: Pikirannya kemana-mana.
1: Ah, gitu pikirannya ya, kemana-mana.
0: Ya, gimana tuh caranya Ustaz, biar kita tahu kalau sholat kita itu udah khusyuk apa belum sih? Gitu.
1: Ah, memang susah juga. Ya, tadi kita bisa membaca dari kita setiap sholat kita ini, setiap membaca bacaan yang kita baca, kita hati kita fokus ke bacaan. Fokus ke bacaan enggak gitu ya. Fokus ke maknanya enggak, fokus ke intisarinya lah, minimal intisarinya. Momen tadi nyebut bismillahirrahmanirrahim, oh ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih penyayang. Nah, gitu ya. Ingat segitu saja sudah termasuk khusyuk. Gitu ya. Nah, ingat. Maka sebelum saya melanjutkan tentang Fatihah ini, khusyuk itu berarti minimal, minimalnya. Tadi kan yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu ingat akan kembali kepada Allah, akan ingat, akan yakin akan mati, yakin akan kembali kepada Allah, yakin akan bertemu. Berarti kalau mau khusyuk itu minimal ingat mati gitu.
0: Ingat mati, anggap aja ini sholat terakhir kita
1: gitu. Iya, lagi sholat itu ingat mati. Nah, anggap saja sholat ini sholat terakhir, sujud ini sujud terakhir, ingat mati. Maka orang yang ingat mati kan tidak pikiran mana-mana, ya kan? Betul-betul ingat mati, ingat bahwa kita akan mati. Nah, tidak ada jaminan kakek jam sejam ke depan, dua jam ke depan masih hidup, tidak ada jaminan. Maka ketika sholat itu ingat mati, gitu ya. Nah, karena memang ayatnya tadi, oh masa ingat mati terus. Salat itu ingat mati. Tadi kan dalam lafaz 8 bacaannya itu mengarah kepada ingat mati, mengarah kepada ingat kepada Allah. Mengarah ingat, mengingat pujian-pujian kepada Allah. Nah, terus termasuk gerakan-gerakannya itu menyuruh kita, mengiring kepada kita bahwa menggiring kepada ingat kematian. Contoh. Ketika Allahu Akbar, kita nunduk ke tempat sujud. Apa yang kita ingat? Tempat sujud adalah tanah. Tanah adalah tempat kembali kita. Kita akan dikubur di tanah. Nah, itu filosofinya di sana. Kenapa kita nunduk ke tempat, ke tanah, ke bawah, enggak tengadah ke langit gitu ya. Nah, bahkan tidak boleh ke langit. Nah, nunduk ke bawah. Kita diingatkan bahwa kita akan dikubur di tanah. Untuk selanjutnya Allahu Akbar ruku, apa artinya? Bahwa kita akan semakin mendekat kepada kematian. Sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar sujud, kita akan mencium tanah di sana. Kening ditempelkan ke tanah, telapak tangan, lutut, jemari kaki ditempelkan, termasuk hidung ditempelkan, mencium tanah. Apa artinya? Kita akan mencium tanah selama-lamanya dalam kubur. Maka ketika sujud itu ingat mati betul-betul. Nah, kalau sekarang sujud ingat mati, nah kita masih bisa duduk, ya enggak? Kalau mati ya mati nih, masuk ke kubur nggak bisa dibuka, nggak bisa bangun lagi, jadinya. Maka ketika sujud itu kita ingat mati, Allahu Akbar sujud. Maka ketika sujudnya juga kita dalam hati bergumam, ya Allah, aku ini sujud kepadamu, mungkin saja aku sujud ini sujud terakhir. Nah, gitu ya. Ketika sujud menggambarkan bahwa kita akan mati. Orang tengok orang yang mati, orang yang dikubur ya. Itu diletakkan seperti apa namanya, orang yang sholat miring, tangan sedekap, hidung ditempelkan ke tanah, gitu ya. Nah, orang yang sholat kan hidung tempelkan ke tanah, nah gitu ya. Nah, maka sekali lagi sholat itu mau khusyuknya diantaranya ingat mati. Nah, jadi sholat itu kalau ingat mati khusyuk, ingat kepada Allah khusyuk, ingat kepada Nabi Muhammad khusyuk, ingat umumnya di hadapan Ka'bah, nengok Ka'bah khusyuk. Termasuk orang yang baca Al-Quran, ketika sholat baca Al-Quran terus merenungi bacanya khusyuk. Kadang-kadang keselang ingat utang.
0: Pikirannya kemana-mana.
1: Ingat gitu ya, keselang susah. Ingat HP, ingat, wah di mana tadi kunci
0: untuk
1: motor.
0: Menyetop pikirannya itu loh susah.
1: Iya. Nah, kita memang seperti itu. Jadi kadang-kadang terselang dengan ingatan duniawi. Nah, ketika terselang dengan ingatan dunia, balikan lagi. Tidak apa-apa ya, termasuk kan masih latihan kita itu, termasuk sholat itu latihan seterusnya kan. Nah, ketika kita sholat khusyuk terus terselang ingat HP, terselang ingat kunci, lupa apalagi kunci mobil di mana, kunci motor di mana, ternyata iya dekat ini, dekat pintu omamanya. Nah, lagi sholat kan ketemu ya. Nah, gitu. Jadi begitu bainanya, insyaallah. Masih ada waktunya?
0: Masih ada 15 menit.
1: 15 menit lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Fatihahnya dikhusyukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, berarti ingat Allah yang kasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika menyebut alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Tuhan semesta alam. Allah yang mengurus kita, Allah yang mengatur alam ini. Puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Satu itu. Nomor dua, alhamdulillah itu bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Ya, jadi khusyuk di sini. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, hati kemana? Alhamdulillahirabbil alamin, hati kemana? Adanya. Nah, ketika belajar bismillahirrahmanirrahim, ingat Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah, Allah itu mengurus kita, Allah itu mengkaruniakan kepada kita rezeki dan sebagainya. Allah itu mengatur alam dunia ini, mengatur semesta alam sebagainya. Dan nomor kedua, alhamdulillah itu kita mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Gitu ya. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu. Sesungguhnya la in syakartum, apabila kalian bersyukur kepadaku, lazi dan nakum, maka akan aku tambah nikmat-nikmatnya. Dapangi wala in kafartum, apabila kalian kufur nikmat, tidak mengakui nikmat Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka Allah mengancam sesungguhnya siksaku sangat berat. Maka di sini nyebut alhamdulillahirabbil alamin di dalam hati, juga selain memuji itu apa? Selain memuji itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Untuk selanjutnya nomor ketiga, ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Kembali mengingat bahwa Allah itu Rahman Rahim, pengasih penyayang. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang merajai akhirat. Nah, jadi kita jangan terlena juga mentang-mentang Allah Rahman Rahim, ya pengasih penyayang, enggak apa-apa buat dosa juga nanti Allah mengampuni dosa-dosa karena Allah sayang sama. Nah, jangan terlalu terlena, karena apa? Ada diingatkan Maliki Yaumiddin. Hati-hati, Allah itu Maha Pembalas, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Berarti Allah akan membalas nanti. Membalasnya baik dengan baik, nah, buruk dengan buruk. Orang beriman, bertakwa, amal soleh, surga balasannya. Orang kafir, neraka bagiannya, gitu ya. Orang yang jahat, zalim, itu neraka. Itu ada balasannya. Maka ketika nyebut Maliki Yaumiddin, dan mulai kita takut kepada Allah. Tadi kita ketika bismillah, alhamdulillah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita menyanjung Allah, kita mengingat Allah itu sayang, kasih sayang. Kita bersyukur, itu sangat senang. Posisinya kita sangat senang dengan karunia-karunia Allah. Tapi selanjutnya kita ingat Maliki Yaumiddin, Allah juga membalas perilaku kita. Maka kita akan takut. Nah, Maliki Yaumiddin, awas ada hari pembalasan, Allah yang merajainya. Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Untuk selanjutnya jangan putus asa, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu ya Allah, berilah bimbingan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Aku takut dibalas dengan kejelekan karena akhlak jelek, amal jelek. Maka kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri bimbingan kami ya Allah ke jalan yang benar. Jalan benar yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Para rasul, para nabi, para salihin, para syuhada, para salimin, para orang-orang soleh, para ulama, gitu ya. Dan jalan-jalan itu, maka setiap harinya kita selalu mendekati ulama. Kalau para nabi kita mungkin tidak bisa mendekat ya, tidak bisa menemui kan. Nah, para syuhada sudah meninggal kan. Nah, kita harus mendekat para ulama, para ustadz, supaya tadi kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita diberi bimbingan oleh Allah lewat para ulama, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, para nabi, para rasul, para syuhada, para salimin, orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin, dan bukan orang-orang yang dibenci oleh Allah ya, orang-orang yang sesat, naudzubillah, itu orang-orang kafirin, orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya, itu dibenci oleh Allah, naudzubillah. Maka Fatihahnya tahu artinya dan diresapi di mana ini. Untuk selanjutnya juga, supaya khusyuk itu ketika Fatihah itu bacaannya, makhrajnya paling pendeknya ya, bacaannya harus dipasehkan. Untuk selanjutnya membaca Fatihah itu bagusnya satu ayat satu ayat. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Kenapa? Karena ketika membaca per ayat satu ayat berhenti itu Allah menjawab. Nah, menjawab
0: gimana tuh, Ustaz?
1: Menjawab bacaan kita, menjawab bacaan kita. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, apa kata Allah? Hambaku memujiku. Alhamdulillahirrabbilalamin, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku memujaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, itulah bedanya aku dengan kamu, kata Allah. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Itulah bedanya aku dengan kamu. Engkau hamba, aku Tuhan. Engkau yang beribadah, menyembah, aku yang disembah. Maka Allah melanjutkan, sebutkan apa yang kau minta, pasti aku kabulkan. Nah, di sana maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, Allah istilahnya memberikan apa namanya tantangan lah ya, sebutkan apa yang kau minta, pasti akan aku kabulkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di luar sholat juga membaca Fatihah itu adalah di antaranya penyebab diijabahnya doa-doa. Maka setiap apa-apa saja Al-Fatihah baca gitu ya, baca Fatihah baru berdoa ya gitu ya. Kenapa? Untuk supaya mempermudah ijabah doa kan. Itu banyak ayat-ayat yang mempengaruhi, termasuk seluruh Al-Qur'an ya enggak? Seluruh ayat itu bisa menjadi penyebab diijabahnya doa-doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzin, terusnya. Jadi per ayat per ayat. Ketika Malik Yaumiddin, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab apa? Itulah bedanya aku dengan kamu. Aku adalah Tuhan, engkau adalah hamba. Maka sebutkan apa firman, bagi kamu akan aku ijabah segala doa-doa. Maka kita berdoanya apa? Doa yang intinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku berdoa, berilah petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi minta hidayah kepada Allah itu adalah doa inti. Doa inti. Kenapa? Karena kalau sudah diberi hidayah, sebenarnya diberi petunjuk, enggak ada sesat lagi, enggak ada pening-pening lagi, enggak ada susah. Karena apa? Karena ada dalam bimbingan Allah. Kalau sudah dibimbing oleh Allah, sudah jaminannya kesuksesan semua. Seperti inilah dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi warga yang baru di suatu tempat ya enggak? Kita tidak tahu pasar, kita tidak tahu tempat-tempat apa namanya yang kita perlukan. Minta inilah, minta petunjuk atau minta ditunjukkan kepada tetangga, mana jalan ke pasar, ke sana gitu kan. Mana jalan ke tempat ke tempat umpamanya ke tempat ke air ke sana. Jadi kalau sudah ditunjukkan kan tenangannya pasti tepat kan ya. Nah, beda dengan orang-orang yang tidak diberi petunjuk, na'udzubillah. Orang yang tidak beri petunjuk itu sesat pasti, na'udzubillah. Maka di sini doanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, dalam ketika mengkhusyukkan Fatihah saja sudah sebegitu hebatnya ya kan. Terus

0: Allah yang Maha Agung dan Maha Terpuji. Sami'allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah terhadap apa yang pujian, terhadap segala pujian. Untuk selanjutnya, sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar terhadap orang-orang yang memujinya. Allahu Akbar sujud. Nah, sujud ini dikhusyukan. Ketika sujud khusyuk, bagaimana sujud khusyuk? Pasrah kepada Allah bahwa saya ini kecil, rendah, hina, tidak ada apa-apanya. Allah Maha tinggi derajatnya, ya. Maha besar, Maha tinggi. Maka subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu ya. Ingat itu, subhana rabbiyal a'la. Dikhusyukan, dan diantaranya supaya khusyuk itu sujudnya itu sambil mengingat kematian, mengingat bahwa kita mungkin sujud terakhir, gitu ya. Allahu Akbar duduk, Rabbi gfirli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku, terus maknanya ini. Rabbi gfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, terus sujud lagi Allahu Akbar, terus diulang terus beberapa rakaat, diakhiri dengan tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, itu makna-maknanya. Ini kalau dibahas itu masih lama ya. Sampai assalamualaikum. Khusyuk insyaallah. Mungkin gitu ya, dikarenakan waktunya masih terbatas, silakan ada sesi pertanyaan mungkin ya.
1: Oke, untuk saat ini masih belum ada Ustaz ya.
0: Oh iya,
1: masih belum terhubung dari ke sahabat Citra di rumah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas materinya hari ini ya, mengenai kekhusyuan dalam sholat nih. Tadi jadi sedikit enggaknya disampaikan oleh Ustaz, bagaimana sih orang-orang yang sudah khusyuk sholatnya gitu ya, yang pasti orang tersebut akan merasa tenang hatinya gitu.
0: Insyaallah.
1: Ya, kemudian jangan lupa untuk melakukan gerakan-gerakan dengan tumakninah ya, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa gitu ketika sholat ya Ustaz ya. Dan ya mungkin tips dari Ustaz juga bisa nih, ketika kita sholat biar makin khusyuk, ingatlah sebuah kematian gitu. Bahwasanya kita semua manusia akan merasakan yang namanya mati gitu ya Ustaz ya, atau meninggal dunia. Jadi itu juga termasuk salah satu cara mungkin agar sholat kita lebih khusyuk ya Ustaz. Jadi kita ada rasa takut gitu kan ya, untuk mengkhusyukkan sholat kita. Dan terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktu hari ini untuk sahabat sama-sama. Citra semua di rumah. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tambahan dari Ustaz.
0: Oke. Sahabat Citra yang dirahmati oleh Allah dan Mbak Dina yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita mengkhusyukkan sholat. Nah, istilahnya kalau tadi kalau kita mau khusyuk sholat itu lebih mudahnya, lebih entengnya ingat mati saja. Dan memang ketika sholat harus ingat mati. Karena ayatnya itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang meyakini akan kematian. Orang yang meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada, akan mati gitu. Jadi tidak khusyuk kalau tidak ingat mati. Mesti, maka mesti ketika sholat itu harus ingat mati. Begitu ya. Insya Allah kita semakin meningkatkan sholat kita insya Allah. Jadi jangan menjadi apa namanya, menjadi pertanyaan kok sholat harus ingat mati. Nah, gitu ya. Memang kata Allah kalau mau khusyuk itu harus ingat mati. Nah, kalau ingat mati pasti khusyuk. Dan ingat mati atau khusyuk ini bukan hanya di dalam sholat saja. Selamanya di luar sholat, di dalam sholat kita harus khusyuk insya Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin boleh ditutup dulu.
0: Ya,
1: Tafadhol, silakan.
0: Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Mari kita mohon ampun Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Radio Citra FM 102,6 FM. Mudah-mudahan jaya selamanya. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya kru-nya sehat semuanya.
1: Amin ya Allah. Ya,
0: semua pengurusnya ya. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang belum nikah cepat-cepat nikah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustaz Muhammad Abdul Somad ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk membersamai sahabat Citra semua di rumah dengan materi yang pastinya amat sangat bermanfaat. Dan mungkin kita akan jumpa lagi di Jumat-Jumat selanjutnya bersama pemateri selanjutnya juga ya Ustaz ya. Sekali lagi Dina ucapkan terima kasih, dan kepada sahabat Citra mohon maaf apabila di pagi menjelang siang hari ini terdapat kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semua. Akhir kalam, wallahul muwaffiq.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

yang pakai bikini, membuat susunya geleng-geleng. Ada Ayu Ting Ting di sini. Yuk kita dengerin Citra Gongseng.

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Aduh,
2: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara

Tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Cira semuanya di hari ini. Bagaimana kabarnya? Bang C doakan dan Bang C harap semuanya sehat, baik, bahagia selalu, dan selalu tersenyum untuk sahabat Cira apapun aktivitasnya. Hari ini berjumpa bersama Bang Jai di program Citra Gong Sing Sigu 26 Sehat Tulang Kuat Nendang banget. Walaupun ini panasnya juga nendang menyelimuti kota Lubuk Linggau, tapi semangatnya juga harus dipertahankan dan bahkan harus ekstra kita tambahkan. Waduh. Ya, selamat beraktivitas untuk sahabat Cira semua di hari ini, di hari Jumat berkah, tentunya di 2 Oktober 2026. Awal bulan membahagiakan, awal bulan yang penuh keberkahan juga ya. Hari ini hari Jumat di minggu pertama bulan Oktobernya. Ya, selamat beraktivitas untuk sahabat Citra juga yang beraktivitas di kebun, baik itu kebun kopi, kebun karet, kebun sawit, kebun cabai, kebun sayuran dan sebagainya. Ada juga yang beraktivitas di pasar-pasar yang ada di kawasan Kota Lubuk Linggau, Musiras Utara, Musirawas, atau juga Empat Lawang, Tebing Tinggi, dan semuanya tanpa terkecuali di kawasan Megang Sakti juga. Selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang. Kabut asap kembali menyelimuti kota Lubuk Linggau dan Bang Jai merasakan sejak beberapa hari terakhir ini ya, kurang lebih 3 atau 4 hari terakhir sahabat Citra. Dan karena kabut asap yang hari ini Bang Jai perhatikan cukup tebal, dan ini kalau dibandingkan hari-hari sebelumnya bisa dikatakan lebih parah sahabat Citra. Dan indeks kualitas udara menunjukkan bahwa kualitas udara sedang tidak baik-baik saja atau tidak sehat sahabat Citra. Wajar, jadi terasa di bagian tenggorokan nih, khususnya Bang Jai sendiri merasa agak-agak kurang bagus gitu ya. Agak-agak gatel di bagian tenggorokan, terus batuk juga. Ya wajar, karena memang kualitas udaranya tidak baik atau tidak bagus. Ya Bang Jai sarankan untuk sahabat Citra yang beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, yang memang harus bekerja dan aktivitasnya harus tetap dijalankan, jangan lupa menggunakan masker ya sahabat Citra ya, karena itu proteksi untuk kita menyaring kualitas udara yang masuk ke saluran pernafasan. Terus yang di dalam rumah gimana? Yang di dalam rumah ya sebenarnya harus pakai masker juga, karena kualitas udara itu tidak hanya di luar saja tapi di dalam rumah juga.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan kawasan Ki2 Wonorjo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng, si kedua-nya.
0: Nandang banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas ya.
0: Iya.
1: Iya, bagaimana hari ini? Di hujan panas, kabut juga atau tidak?
0: Iya, sama kayaknya dari beberapa ya. Hari ini ya, kabutnya enggak hilang-hilang.
1: Iya, kabut asap ini masih ada ternyata, kebakaran ternyata ya.
0: Iya, mungkin apa di tempat lain ya, sampai sini tuh kabutnya.
1: Betul. Iya deh, Mama Angel.
0: Ya.
1: Udah siap pantunnya Mama Angel?
0: Iya, insyaallah.
1: Iya, silakan Mama Angel.
0: Burung dara, burung merpati.
1: Cakep.
0: Terbang ke taman hingga di pohon randu.
1: Cakep.
0: Sedia Citra selalu di hati. Mm-hmm. Menjadi teman di setiap waktu.
1: Luar biasa. Ada lagi pantunnya?
0: Itu aja.
1: Itu aja.
0: Tadi mikir-mikir pas Mas Armono masuk ya.
1: Ya udah, ini lagunya apa nih Mama Angel?
0: Dari Putri Isnari apa aja yang ada orang guys?
1: Putri Isnari?
0: Iya. Dari Putri DA.
1: Oh Putri DA, Putri ya, dari Putri. Sebentar. Dari Putri ada berbisik bintangku jomblo, terus ada juga.
0: Yang jomblo aja lah.
1: Jomblo aja nanti di Putri nih ya. Salam sapanya buat siapa?
0: Ya salamnya buat Mama Dapet tadi, Mas Armono ya, buat Putri Putri, Mbak Kut, Mbak Isti ya. Mbak Fatima, Mbak Ida juga, Mbak Cindy ya. Buat Mas Ari, Mas Ari, Mas Arsantonya, Mas Mendy ya. Buat Pak Lirohidi, Mbak Mi, Saki Amir, Kang Kabul, Mas Yana, Mas Wahyu Jahit, Mas Semarno, Mas Ratnonya juga. Buat Mama Isla ya, Mas Semarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karbitnya juga ya. Bang Iti Apur, Bang Jun Wajah, Bang Pak Ibu dan juga sekeluarga ya. Semua yang ada di Kabar Mani ya, keluarga yang ada di sana ya, semoga selalu sehat. Selamat malam jalan Bang Jai yang lagi dengerin, selalu pantengin, selalu kompak semuanya. Buat Bang Jai, selamat kesempatan tes, selamat lancar segala urusan rezekinya.
1: Amin.
0: Aktivitasnya lancar juga ya. Selalu sukses.
1: Ya.
0: Nanti ya Bang Jai ya,
1: terima
0: kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Angel kawasan hujan panas sudah gabung dan menyapa ya, saya selalu juga ya, jangan sampai batuk-batuk pokoknya, di sana kabut asapnya juga banyak katanya tadi ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng, si
0: 26. 26 saya tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget. Ada Mbak Kus Tugu Sempurna.
0: Ada Nenek Rita lagi.
1: Mbak Kus Sugiyarto.
0: Ya, cantik-cantik udah pada naik, aku belum naik.
1: Iya, tapi kan naik juga nih ujung-ujungnya.
0: Mama Angel,
1: kan?
0: Mama Devan tuh udah pada naik. Kayaknya suaranya Mama Angel, Mama Devan kayak agak pilek-pilek batuk ya.
1: Tapi nggak apa-apa, orangnya belum naik. Tapi pantunnya tadi udah naik sama Mas Armono.
0: Iya, suaranya ya udah. Kayak aku kemarin.
1: Iya, lagi batuk pilek mungkin ya. Bang Jay juga lagi batuk-batuk ini karena kualitas udaranya kurang bagus ini ya.
0: Gara-gara kabut ya Mas ya.
1: Betul sekali ya.
0: Sehat ya Mas ya.
1: Ya amin amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Karena orang Bang Jai itu gimana ya, agak-agak sensitif kalau namanya apa, di saluran pernafasan ya. Itu orangnya kalau ada asap kayak rokok, kayak asap kebakaran, terus
0: aku
1: juga
0: di dalam rumah aja kena asap begitu.
1: Iya, agak lagi sensitif. Keluar ya, keluar mana? Keluar negeri.
0: Keluar cuma di emper aja, panas-panasan iya. Pagi-pagi itu. Ada kena napas itu, apa namanya, debu.
1: Oh, debu ya.
0: Iya.
1: Sama aja, jauh-jauh keluar kena debu, sama aja.
0: Iya, tapi kan nggak pergi kemana-mana, Mas.

0: Cakep.
1: Pakai baju koko dan sarung.
0: Iya, cakep.
1: Janganlah suka bersedih. Mm-hmm. Kepada Allah kita berlindung.
0: Wih, keren sekali ya. Ya, lagunya apa ini, Mbak Gus?
1: Anu pulpen lagi sama buku.
0: Lagunya apa ini, Mbak Gus?
1: Lagunya dari Rita Sugiarto, Mutiara Cinta aja lah.
0: Mutiara Cinta nanti diputerin. Ya, salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat si cantik, Mak Devan, Mak Angel. Semoga sehat selalu ya. Untuk Mas Harmono juga si ganteng. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Ada Mbak Sri Dangko, Mbak Udeni, Mbak Wici, Bapak Rija Mas Tarjo, Mbak Lydia, Mbak Putri, Mbak Novi, Mbak Sutri, Mbak Retomi, Mbak Haminem, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Suwanti, Mbak Revandi, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Marbagan, Mbak Vina Kampar, Mbak Irena Dia, Mbak siapa, Bunda Diki, Bunda Fitri, Mbak Ella, Mbak Lawang, Mama Isla, Manugra, Mbak Angel, Mbak Angel udah tadi kusenggol ya, Mbak Angel, Mbak Dewan udah, Mbak Irawati, Mbak Erma, Yuwani, Yulina, Bang Zulfan, Pak Rohidi, Pak Sugianto, Pak Amir, Pak Darminto, Pak Revan, Pak Okol, Pak Amis, Pak Yono, Pak Yanto, Bapak Doar, Bapak Elmi, Mas Suratno, Mas Yudi, Mas Putra Pengestu, Mas Samsuri, Mas Harmono Uda, Mas Alihin, Mas Sumarno, Kewer-kewer, Mas Wahyuda, Mas Arifula, Walekasinom, Mas Aladi, Mas Ali, Mas Arsanto, Bang Jonki, Bang Putra, Empat Lawang, Bang Indra SS, Bang Pian, Bang Marlo, Bang Is, Bang Mariyadi, Bang John Wajah, Bang Putra Palembang Kecil, Bang Alia, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang April, Mas April, Bang Yansa, Bang Awi, Bang Mada, Bang Simbaid Lida, Bang Amri, Pak Wana, Bang Yan Pani, Bang Eni Semangus, Bang Hardianto.
0: Baik.
1: Nah, pokoknya kalau Mbak Kus masuk, pasti pada ngantung dengerin aku salam-salam.
0: Baik, terima kasih Mbak Kus ya.
1: Terima kasih juga atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Mas Wijaya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa Sahabat Citra. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra semuanya. Tetap semangat di program Citra Goseng, persembahan spesial bersama Zigo 26 Sehat, Tulang Kuat, Nendang Banget.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Ibrik.
1: Kok sampean ngejak Ibrik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Ibrik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Ibrik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Ibrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Ibrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Ibrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Ibrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Ibrik. Kapsul kardina Ibrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertan khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya daftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Yes, awas jira masih di program Citra Gongsi Ku 26 saya tulang kuat nandang banget. Masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi menjelang siang hari ini di segmen kedua program Citra Gongsenya. Semakin beranjak siang semakin panas juga cuacanya menyelimuti kota Lubuk Linggau ya. Dan kita harap hujan bisa kembali terlihat di beberapa hari ke depan. Dan kalau kita lihat menilik ya, kita melihat ke belakang beberapa hari yang lalu Lubuk Linggau sudah diguyur hujan yang cukup lebat juga ya, dan bahkan bisa dikatakan rutin di beberapa hari berturut-turut. Ya Bang Jai tahu sih, walaupun musim penghujan juga bukan berarti nggak ada panasnya ya sahabat Citra ya. Masih ada juga panasnya, tapi intensitasnya lebih sedikit gitu loh, lebih didominasi oleh curah hujan yang cukup tinggi. Tapi sekarang masih musim peralihan, jadi wajar saja kalau hujan itu terjadi kadang-kadang saja. Tapi setidaknya sahabat Citra, untuk musim kemarau Godzilla ya. Ya, Godzilla namanya kemarin itu. Karena ada gelombang panas El Nino yang menyerang di kawasan Indonesia. Akhirnya terjadi itu musim kekeringan yang cukup ekstrim kemarin itu sahabat Citra. Ya silakan di segmen ini kembali Bang Jai akan sapa-sapa untuk sahabat Citra di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Gongseng Sigo 26. Iya sayang sekali terputus sahabat Citra. Kita coba sapa kembali di via telepon. Ada siapa? Halo Citra Gongseng Sigo 26.
1: Citra Gongseng Sigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Sari. Kenapa?
1: Fotonya lagi.
0: Putus nyambung lagi.
1: Oh iya, tadi kan udah masuk.
0: Oh, udah masuk ya. Emang tadi putus emang? Enggak lah.
1: Ini tadi nah, baru gitu ya. Atur waktunya.
0: Mas Arif.
1: Ya.
0: Sedang apa aktivitas hari ini, Mas
1: jualan.
0: Arif? Oh, lagi jualan. Posisi di mana, Mas Arif?
1: Masih di Kaliserang.
0: Oh, di Kaliserang ya. Baru berangkat berarti ya.
1: Ya.
0: Pantunnya udah siap belum, Mas Arif?
1: Insya Allah siap.
0: Ya, pantun dulu.
1: Jalan-jalan ke kota Bali.
0: Cakep.
1: Tidak lupa membeli mie tongseng.
0: Cakep.
1: Kalau kamu lagi sepi, dengerin aja Citra Gongseng.
0: Luar biasa, cakep sekali. Ada lagi pantunnya?
1: Lagu aja.
0: Oke. Lagunya apa ini, Mas Arif?
1: Lagunya Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat semua fan Radio Citra dimanapun berada, dari Hazar Bejat tanpa terkecuali, khususnya yang lagi monitor di wilayah Isu Pemulunya dan penyambut siang menjalankan ibadah sholat Jumat dan membuat masjidnya matukah sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Arif kawasan Isu Komulyo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo Citra Gongsen Sigo 26.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri kawasan Empat Lawang ya.
2: Sigo 26 tulang nendang tulang
0: banget. Iya, Sigo 26 sehat tulang kuat.
2: 26 tulang kuat nendang.
0: Iya, dengan Putri kawasan Empat Lawang.
2: Ya. Ya,
0: bagaimana kabarnya Putri?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah udah ada pantunnya nih Putri.
2: Ada deh, cuman satu ya. Tadi bang ya.
0: Iya pantun dulu Putri.
2: Iya. Burung nuri, burung darah.
0: Cakep.
2: Ke angkasa. Kalau kalian ingin mengudara, ada Bang Jai di radio.
0: Wih, cakep sekali luar biasa ya. Lagunya apa Putri?
2: Tamu malam minggu boleh dah?
0: Tamu malam minggu.
2: Iya.
0: Oke, nanti diputerin salam-salamnya buat siapa saja.
2: Salam Kak. Oh, buat Bang Jai, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Pak Rohidi, beserta ibu sehat selalu juga. Mas Wahyu Jahit, Mas Hartanto, Mas Harmono, Mbak Kus,
0: ya.
2: Mbak Widianti, Mama Inge, Mama Depan, buat semuanya aja Bang.
0: Iya, spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya yang merasa aja, semoga sehat selalu. Ya,
0: ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri kawasan Empat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongsen Sigo 26.
1: Halo
3: Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget nendang sampai kembang tijai.
0: Luar biasa. luar biasa ini. Dengan siapa dan di mana dulu ini? Bang siapa nih?
3: Dari kawasan Tabua Tinggi, Bang.
0: Ada Bang Afril ya.
3: Benar, Bang.
0: Iya, Bang Afril udah beberapa minggu ini enggak terdengar suaranya kemana saja.
3: Sibuk banget, Bang.
0: Sibuk banget. Apalagi panen atau lagi apa?
3: Ya, lagi panen.
0: Lagi panen ya, biasanya kan nyemprot tuh. Nyemprot, manen gitu ya. Ya, namanya aktivitas sehari-hari ya.
3: Nah, gitulah aktivitas sehari-hari di kebun saya itulah, Bang.
0: Betul sekali ya. Ya deh, Bang Afril, mau ditemani lagu apa tapi pantun dulu.
3: Pantun ya?
0: Iya dong.
3: Coba-coba dulu. Bangkulu kabarnya ribut.
0: Cakep.
3: Haji Mustafa membunuh diri. Biar hari berkah kabut, suara Mas Pijar menggelegar di hati.
0: Wah, keren sekali. Ada lagi?
3: Untung gak ngutang kok.
0: Nah, itu aja ya. Untung gak ngutang katanya. Ya udah, lagunya apa ini, Bang Afril?
3: Lagunya dari Delvia Majas, bukan apa? Selembar Tisu.
0: Bukan Selembar Tisu ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam-salamnya buat Mbak Putri tadi, buat Bagus, Mbak Wijianti, Mama Dita, Mama Islah, buat Budi Sumarmi, buat Herawati, buat Mama Angel, buat Mama Ani, buat Bang Hartanto, Mas Wayu Jahid, Armono, Darminto, buat Bapak Duer, Mbak Jenki, buat semuanya aja lah, salam kompak selalu.
0: Sama semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat yang lagi tugas di sono tuh, semoga lancar terus rezekinya.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya, itu aja, Bang, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Afril yang sudah bergabung di kawasan Tabat Tinggi, sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini. Ya, terima kasih untuk sahabat Citra atas kebersamaannya yang sudah bergabung dan merapatkan barisan di program Citra Gongsengnya. Dan tiba saatnya Bang Jai izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra. Tapi jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Lingga. Dan jika nanti masih ditemani bersama Bang Ja di program-program berikutnya, tetap semangat untuk aktivitas hari ini. Dan untuk sahabat Citra, selamat menjalankan aktivitasnya.
4: Праздником вас!

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu.
1: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
7: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serah tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya Mati Sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Koromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

0: bapakmu bakal bali mulih mrene kumpul sebate. Cobanen nglamar merono nduk. Nadyan wujude kaya kere. Sapa ngerti sabdane bapakmu nunumusi lakonmu. Ningsih pancen ora butuh mikir dawa. Esuke langsung mangkat menyang Jogja. Nggawa bendel lamaran kerja. Bisa ketemu kantor perusahaan sing digoleki. Nalika ketemu resepsionis langsung diternake madep direktur ing ruang kerjane. Priya umur 50-an, lemu nanging sedengan ora kelemon. Rambutnya dicukur rapi. Klambine batik potongan DPR lengan dawa. Direktur iku katon jingleng anggone nyawang kenyo calon karyawane sing lagi teko. Batine alok. Pancen ayu bocah iki. Katik patrape kebak toto kromo. Dheweke ngadeg ngapurancang. Lagi mapan lungguh kursi sawise dimanggaake. Kowe ngelamar kerja. Endi berkas lamaranmu? Takne direktur iku. Menika, Pak. Ature Ningsih karo Masrah Hakim map. Direktur iku naliti sauntara. Keprungu pitakone. Jenengmu Werdi Ningsih. Lulusan S1 Ekonomi saka UNS Solo. 6 sasi kepungkur. Inggih, Pak. Upama ditampa, kowe njaluk blanja pira? Bapak ingkang langkung wuninga lan menang nemtokaken. Saure Ningsih. Pinter kowe, Cahayu. Ucape direktur ngalembono calon karyawane. Emane aku durung bisa nampa kowe. Sebab syarat isih kurang siji. Kirang menapa, Pak? Takone Ningsih semugelo. Aturan ing kene, penglamar sing lagi lulus kuliah madep aku kudu dikancani bapakne. Mula kowe mulih dhisik. Berkas lamaranmu ditinggal kene. Sesuk kowe bali mrene karo bapakmu. Ningsih ora mangsu.
1: Para miyarso, kula marwoto. Pak E, Bu E, ampun kesupen nggih.

0: ayo ayo niki sahabat Citra, luar biasa pepanggian malih niki nggih ning program sing jos gandos pastine. Pokoke ning program campur sari sapore marem tenan persembahan karo Agarilos Dropping nggih. Kare Mas Wijay niki sing ngancani aktivitas lan kegiatan sahabat Citra sedaya mal siang niki. Sugeng siang, sugeng midang ngetaken kagem sahabat Citra sedaya mawon. Pokoke direncangi nganti jam kalih siang niki ning program campur sari ini. Karena teman-teman Jawi, teman-teman campur sari sing gawe ngejak goyang, terus yang gawe sumringah, gawe semangat lan apa malih, yang gawe sedaya mawon sing penting sahabat Citra bahagia. Cuaca nih panasih pol niki linggo sahabat Citra, panasih niki kaya ngejak tuku SE Mas Arif niki nggih. Wah, Mas Arif senyum sumringah sak niki. Karo ngrengokno campur sari niki, karo apa niku jenenge, karo nyeruput SE Mas Arif. Wah, pokoke gandos niki, matuk tenan. Nggih, nganti jam kali siang niki sing pengen gabungan karo tembang Jawi teman campur sari ini tanteni neng via telepon neng 0733341977. Monggo kagem sahabat Citra sedaya mawon siang niki pokoke kudu jos gandos, kudu sumringah nggih, kudu semangat lan karo nyambi aktivitase aja lali kopine. Nah niki wis enten sing gabungan iki sahabat Citra, halo campur sari sapore.
1: Campur sari sapore.
0: Marem tenan, Agarilos Drop marem tenan. Agarilos Drop.
1: Agarilos Drop marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang niki Mas Wahyu nggih.
1: Sugeng siang ugi mati. Nggih niki leres niki waduh jan.
0: Lah pripun?
1: Anu kelingan wae ngumpul dadi wae lali.
0: Walah. Kelingan wayahe ngumpul dadi
1: aduh. Mangsul dadi waduh urung wayahe mampun mangsul.
0: Lah nek mboten napa-napa jane kula kan wis diwakilno niku.
1: Diwakilno.
0: Kwalik nggih, kudune kula sing ngwakilno ngono nggih.
1: Lah nggih, kula njenengan diwakilno pripun niku? Kwalik
0: lah. Lah pripun? Soale niku kan enten tamu.
1: Nggih.
0: Pamane mbake niku saka Curup niku kan dolan ning Lingga. Dadi lah pripun? Ngangel yo andi.
1: Pun matur nuwun. Jenengan pun mampir.
0: Nggih, yo sakjane ya kula malah nyuwun ngapurane kula urung rampung wis mangkat dipik niku. Jane, wis lunga dipik. Wong urung mulai kok wis lunga pripun jane? Tapi insya Allah naniku jenenge silaturahmi nggih. Pokoke tak usahakno.
1: Nggih, matur nuwun pokoke
0: sae tulung. Sedelok-delok mboten napa-napa sing penting silaturahime terjaga.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, pokoke salam niki kagem seduluran campur sari sing enten ning kawasan Wonodadi, terus enten kawasan Ki 1 Tambak Asri lan Ki 2 Wonorejo.
1: Heeh.
0: Terus niku sing ngenten kawasan Surodadi niku. Heeh, V Surodadi Petung. Heeh. Aja lali niku kawasan Patok niku enten Mas Putra Subekti. Ah, Muhammad Putra Subekti.
1: Wah, tapi kok jauh muncul.
0: Nggih, kula ya jane kok ngenteni iku terakhir nggone Mas Sarip niku nggih.
1: Enten niku.
0: Enten nggone Mas Sarip enten. Wong niku pas nggone Mas Sarip niku kan
1: karo niku ngenten.
0: Heeh, karo nyantep hidangan nggone Mas Sarip
1: iku bareng. Alhamdulillah, kathah banget pokoke matur nuwun.
0: Alhamdulillah. Pokoke ya diusakno terus kudu tambah kathah tambah kathah.
1: Lah mboten Jawa niku enten Yulina kalih sinten mawon
0: niku. Wis
1: mboten sida.
0: Heeh, iku Jawa ya Lingga kula. Kalau niku kan neng Lingga saka nggone Mas Wahyu to.
1: Niku
0: wah, Jawa luar biasa Lingga.
1: Amin, pokoke jogando seneng lah
0: udan. Tapi alhamdulillah nggih sing penting padha sumringah, silaturahmi, ketemu malih mangke neng
1: panjang nggih Mas Wita nggih.
0: Nggih, nggih, heeh insyaallah nggih. Monggo niki Mas Wahyu tembangin apa Mas Wahyu?
1: Tembange kula pokoke melu mawon.
0: Pokoke melu.
1: Nggih.
0: Tak kira niku sing wong ulip
1: ngono. Lah, kula nyuwun tembang niku jenengan kok kuwi wae. Jane nggih kepengin kula.
0: Jane sawang sinawang niku jenenge nggih.
1: Pak Dini style kan jenengan. Wes kurang-kurang.
0: Wes sesuk wae lah niki sing liyane sik. Sawang sinawang terus niki ya malah kula waleh niku.
1: Wong mung anu apa nyuwun sawang sinawang nyamung kula mawon
0: pripun. Nggih, tapi lagune ya memang unik niku.
1: Kae lho sak jane Mas.
0: Lagu sing ngejak guyu ya niku sawang sinawang niku. Nggih, monggo salam-salam niki Mas. Ah,
1: niki pokoke kangge sedulur ya mawon lah, pokoke anu lah niki pun dangu mboten maksude niku wae pun ngobrol kalian jenengan.
0: Nggih, nggih.
1: Ya mawon lah sugeng siang, sugeng istirahat, sugeng-sugeng lah pokoke kalian.
0: Sugeng-sugeng. Oh, sing jenenge sugeng pokoke niki salam terus karo Mas Wayu niku sugeng. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mas Wahyu nggih. Wah, sumringah iki. Sumringah to. Soale wingi dina Minggu niku Sabah Citra niku kathah sing apa niku jenenge melok acara niku nggih. Acarane jumpa fans. Kudu jane silaturahmi pendengar radio. Nggih, monggo lanjut malih niki Sahabat Citra. Halo campur sari sapur e. Malah rasido niki Sahabat Citra. Halo campur sari sapur e.
1: Abari ngedrop marem tenan.
0: Marem tenan. Nggih, wong Trikarya niki lho. Wong Trikarya sing pancene super sibuk niki lho.
1: Super sibuk tenan iki sampai tok rasane.
0: Ayane ket wingi niki baru istirahat niki nggih.
1: Iya, kurang dina iki kan.
0: Oh, kaya wingi niku cekelane nang diwe nyekel hati lho, ngeri kaya Intel.
1: Lah piye
0: wae ngono lokasine gerayo
1: adoh. Orang ngono kae ya lempot tambahan.
0: Betul luar biasa pokoke nggih Trikarya iki segang siang kagem seduluran campur sari Trikarya.
1: Karya Pak Wandi ku ya mecet-mecet paling ya ora keneng.
0: Segang siang Pak Wandi, wah luar biasa Pak Wandi nggih. Pancene Pak Wandi niku ganteng gagah.
1: Ketemu pisan
0: kok ya. Heeh, ketemu pisan ganteng gagah wis kaya semiripane Pak Yono pokoke.
1: Kae lho kete iso wis kantekon endi mangki kae aja rompek kaya ini kok.
0: Walah ya ya kula saurunge acara to, acara niku kan jam 10 nggih.
1: Iya.
0: Dadi kula teko niku jam 09 niku luweh titik
1: nggak salah. Kula teko tak duduhi engko tak
0: tekan. Ha ya wong mboten diduduhi ngomong wae mangke sing dhuwur panggung sing MC acarane niku ya Mas Wijay ngono ya wis. Nek paham karo suarane ya ciren pasti. Pasti ciren niku nggih. Pokoke salam hangat kagem seduluran kawasan Trikarya pokoke matur nuwun iki matur sembah nuwun niku sambutane wingi kae niku nggih.
1: Oke, sami-sami.
0: Nggih, mangga Pak Yono tembangin apa Pak Yono?
1: Tembange Dang Raja ae.
0: Dang Raja. Wah, wis suwi kula niku ya
1: mboten ngerti.
0: Nggih, wis suwi Gedang Raja. Gedang-gedang Raja. Wes, pokoknya matuk nih lagu nih. Lanjut, salam-salami.
1: Salami melu, wala kamu kuat, wala.
0: Spesialnya kagum sini nih pak. Gini kumawan.
1: Anggeng, teman-teman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: kawasan niku, kawasan Trikarya. Segang siang pokoknya nggih. Lanjut mali halo campur sari sakpuri. Halo campur sari sakpuri. Halo campur sari sakpuri.
1: Warung tenan.
0: Warung tenan segang siang.
1: Siang juga mejai.
0: Kali sinten niki.
1: Dari kawasan Sukarami Kota Padang.
0: Sukarami Kota Padang nih.
1: Ya.
0: Kali sinten niki nggih.
1: Mbak Rantika.
0: Walah Mbak Rantika nggih, segang siang Mbak Rantika. Bapak Rantika niki. Entah sih napa sanes aktivitas niki.
1: Lagi istirahat bae,
0: guys. Istirahat nggih, wah cuacane pol niki nggih, panas e lho.
1: Panas ya, guys.
0: Heeh, monggo niki Bapak Rantika tembangin napa lagune.
1: Aku apa yang Bung Jai?
0: Apa?
1: Kalimantan aja Bung Jai.
0: Hah?
1: Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan, Perawan Ayu. Oh, niku kerindangan nggih, Perawan Ayu Kalimantan nggih.
1: Nggih
0: di Boteno. Salam-salame monggo.
1: Salamnya untuk Mbak Angel. Untuk Bunda Fitri, Harmono, permintaan dan untuk semuanya aja Bung Jai.
0: Nggih, spesiale kagem sinten?
1: Ya, spesialnya untuk Bung Jai aja. Semoga selalu Bung Jai.
0: Matur nuwun nggih.
1: Assalamualaikum Bung Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Bapak Rantika kawasan Sukarami lali kula malah nggih. Matur nuwun nggih, pokoke segang siang niki monggo mangke tembangi kerindangan Perawan Ayu Kalimantan. Lanjut malih alu campur sari sapuri.
1: Akare lustrap marem tenan.
0: Marem tenan. Segang siang niki Mas Armono Sukakarya. Kasih napa sani iki aktivitas Mas?
1: Leyeh
0: penak tenan ngono nggih. Wah, jos gandos iki rencange campur sari karo leyeh lan nyeruput kopi. Jos gandos. Ilang antuk ini niku nggih. Monggo Mas tembangin apa Mas?
1: Bangi bulan bintang mawon Mas, saking Sony Jos.
0: Bulan bintang?
1: Bulan bintang.
0: Kok bulan bintang campur sari mboten nenten kok ini
1: enten Mas saking Sony Jos.
0: Bulan bintang
1: nggih
0: mboten nenten iki Mas
1: enten biasanya niku enten kali Mbak Dina.
0: Mboten nenten iki lho tak golekno niki lho bulan bintang nggih mboten nenten Mas niki Mas
1: mboten nenten iki. Nikulawan, nabo. Panas kipasan.
0: Panas kipasan?
1: Nggih.
0: Weh, lek panas kipasan.
1: Nggih.
0: Weh, mboten enten ya aneh iki lho, Mas. Niku lirike utawa judule niku, Mas?
1: Judule niku. Enten caca niku.
0: Panas kipasan. Niki entene adem panas. Nah, terus panas-panase sengenge kuwi. Nah, ini kenten niku.
1: Adem panas niku mawon.
0: Adem panas nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, mangke diputerno nggih. Nah, niki Sony Jos niku jenenge niku.
1: Ayo, salam-salam kagem Pak Roidi, kagem Mbak Mis, kagem Pak Karpet.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Yono, kagem Mas Roy Jain, Mas Sugianto, Mas Ade Waluyo, kagem Mas Atanto, Mas Arif Pulo, Mas Latin, kagem Mas Batman, Mbak Cindy, kagem Mas Junedi, kagem Mas Sumarno, Mas Suratno, kagem Bu Marni, Mama Isla, kagem Mbak Pos, Mbak Wijianti, Mbak Farija, kagem Stoy Mawala Mas.
0: Sedaya mawon spesiale kagem sinten Mas?
1: Spesiale kagem Mas Bijay ibu ngaya tugas ngantos bani pernah mawon.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Matur nuwun iki betul. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Mas niki antar Mas Armono saking kawasan Sukakarya. Nggih, sahabat Citra. Mangke Mas Wijay ngerencangi malih kagem sahabat Citra sedaya mawon siang niki. Pokoke niki penakna tembang-tembang campur sari sing jos gandos niki nggih enten didik kempot pokoke melu. Sekian siang, sekian midhangetaken.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau Griaher

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Tunggal atas kali komandan Citra FM Lubuk Linggo sahabat Citra tas ini program campur sari sak pore marem dre. Nggih tas enten waktu niki kagem sahabat Citra setunggal utawa kali penelpon monggo niki tak sapa malih ning via telepone sawurunge Mas Wijay nyuwun pamit niki ning program campur sari niki. Soalnya niki wis hampir jam kali siang dadi monggo kagem sahabat Citra sedaya mon sing pengen gabungan niki setunggal utawa kali penelpon. Halo campur sari sak pore.
1: Marem
0: tenang segang siang.
1: Segang siang oke Mas Wijay.
0: Nah kali niki bojone ndi nggih? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Bojone ndi nggih?
1: Nggih.
0: Ah atase napa saniki aktivitas bojone ndi?
1: Tangi tilem.
0: Oh tangi tilem. Iki wajar suarane kaya lemes ngono nggih.
1: Nggih.
0: Monggo tembangin apa niki bojone ndi?
1: Tembangin lali janjine mas.
0: Lali janjine nggih mangke diputerno. Monggo salami.

0: Mama Isra, nggih Pak Dili, Pak Parmi, Pak Dono, dan nggih Pak Buasia, dan nggih Ibu Marni, Mama Depan, nggih Putra Cipalawang, nggih Bang Jongki di Majat, nggih sedaya mawon.
1: Sedaya mawon, spesialnya kagem sinten iki?
0: Lali nggih Mas Ijen, untuk kesehatan sak umur.
1: Amin ya Allah, matur nuwun nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Matur nuwun iki Bu Junaidi sing wis gabungan iki sekaligus nutup perjumpaan yang program campur sari sak paling marem tenan nggih. Salin niki nek kula buka malih setunggal penelpon niki kayaknya waktu ini mboten cukup niki sahabat Citra nggih. Tapi kagem sahabat Citra sing pengen gabungan mangke tasetan program selanjutnya, terus ya tasik direncangi karo Mas Vijay mungkin yang program selanjutnya. Jadi nganti jam 4 sore mangke rapotan terus barisan yang setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubulinggo. Matur nuwun kagem sahabat Citra, Mas Vijay nyuwun pamit yang program campur sari sapore marem tenan sekang siang sekang midang ketakan teman-teman campur sari sapore marem tenan.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Rasulullah

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, ungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai antiinfeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tim sehat dokter herbal.
3: Sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

yang harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita.

mendengarnya ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali. Kita gunakan agarulus hijau, agarulus

0: itu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sahabat Cira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk sahabat Citra semuanya yang masih merapatkan barisan di gelombang yang sama, gelombang yang menghibur sahabat Citra menemani sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tentunya di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saat ini kita berjumpa di program Citra Batagor, persembahan spesial bersama Madu Hitam Pahit Agarilus, benar-benar pol puas ya. Ya sahabat Citra, hingga pukul 4 sore nanti tetap rapatkan barisan bersama Bang Jai di program Citra Batagornya, ditemani lagu-lagu Medan, ada juga lagu Sunda, ada juga lagu-lagu Padang, serta lagu dangdut yang terbaru serta lagu dangdut lawas bisa Bang hadirkan spesial untuk sahabat Citra yang merapatkan barisan di program Citra Batagor ya. Dan untuk cuaca di sore ini sahabat Citra, untuk kota Lubuk Linggau sepertinya cerah dan bersahabat sekali, panas sudah mulai menurun, beda dengan tadi ya di pukul 1 siang atau pukul 12 siang itu panas ekstra sekali. Tapi untuk sahabat Citra tetap jaga kesehatan, khususnya kesehatan saluran pernafasan ya, karena memang kualitas udara tidak begitu bagus sahabat Citra. Jadi tetap Bang Jai sarankan jangan lupa menggunakan masker saat berpergian atau saat keluar rumah. Selamat sore saja untuk sahabat Citra semuanya di sore hari ini yang masih merapatkan barisan, khususnya sahabat Citra yang mungkin sambil berkendara, selamat sore saja. Atau juga untuk sahabat Citra yang baru mau mulai aktivitas sorenya di kebun, nah selamat sore juga. Pokoknya aktivitas apapun itu nggak usah disebutin satu persatu, mudah-mudahan di hari ini sahabat Citra semuanya bahagia. Yang mau bergabung silakan rapatkan barisan di 0733415977. Bang Jai akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Madu Hitam Pahit benar-benar pol puasnya.
0: Iya, Madu Hitam Agarilus benar-benar pol puasnya. Dan Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup ya.
1: Iya, karena campur sari angel ya Allah.
0: Campur sari angel, tapi kan ini udah masuk juga. Berarti rezekinya di Batagor berarti kan. Mbak Fatimah sedang apa aktivitasnya?
1: Pulang kerja, Mas.
0: Oh, pulang kerja. Mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya Mas ya? Gadis Kalimantan aja lah Mas.
0: Gadis Manis Kalimantan nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Pak Ranti di Galero Mas.
0: Belum, masih di Curup ya?
1: Oh masih di Curup. Kan mampir kok Mas.
0: Ya nanti ditelepon aja itu, nanti suruh mampir ke Blitar gitu.
1: Ah isin aku telepon.
0: Ya nanti dikabarin ya.
1: Buat Pak Ranti, buat Mbak Mis, yeah, buat Bang Wahyu, Bang siapa? Siko ya Mas, Bang Adi Waluyo, Bu Marni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini, Anggi Pak Amir, Pak Yono, Artanto, Sarit, ini direkam paling karo Sarit ini.
0: Aha,
1: ini kurang kerjaan lagi. Sarif, Aladin, Pak Harmono, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mbak Parmin. Siapa emang Bang Lis?
0: Iya Bang Lis.
1: Bang nyenggol, kok nggak disenggol marah. Bang Lis, terus kok lali sama Angel, Emma, Yuwani, Bunda Fitri. Ayo Mbak Ida, nanyaan Mbak Ida, dalam Mas.
0: Semuanya aja.
1: Ya.
0: Spesialnya buat siapa, Mbak?
1: Spesialnya untuk Mas Hidayat
0: ya. Baik, terima kasih banyak ya, Mbak Fatimah ya.
1: Ya, makasih kembali. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Batagor.
2: Selamat hari Lus, benar-benar kuatnya. Assalamualaikum Pak Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan ya, kawasan Ki2 Wonorjo.
2: Iya, belum pulang ya.
0: Kenapa?
2: Belum pulang ya.
0: Belum, nanti sampai jam 4 sore kita hari Jumat ya.
2: Iya.
0: Mama Depan sedang apa aktivitasnya?
2: Ini lagi istirahat mau masalah siang nanti dulu.
0: Oh iya, agak pilek ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oh iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Mau ditemani lagu apa ini, Mama Depan?
2: Lagunya dari Mas Sur S aja di Gores Cinta, ada nggak?
0: Ada, nanti diputerin ya.
2: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat kopinya Mbak Fatima tadi lah, buat semuanya aja tanpa terkecuali, dan juga Mbak Fatima dan Mbak Ida.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa kawasan Ki2 Wonorjo. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siap untuk di via teleponnya. Halo Citra Batagor.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, passwordnya jangan lupa.
3: Nah, kenapa mas?
0: Madu hitam Agarilus benar-benar pol puasnya.
3: Madu hitam Agarilus benar-benar
0: pol puasnya.
3: Pol puasnya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan kabare, Mas.
0: Sehat alhamdulillah, dengan siapa dan di mana?
3: Kulon iki Putra Pagar Alam, Mas.
0: Ada Putra Pagar Alam ya.
3: Ya, Mas Poniki.
0: Heeh.
3: Campur sari boten nelpon iki, Mas.
0: Oh, alah. Berarti udah ngincer dari campur sari tadi ya.
3: Oh.
0: Ya, salam kenal pokoknya ya. Heeh, Mas Poniki Putra Pagar Alam.
3: Iya.
0: Iya, sedang apa aktivitasnya saat ini Mas Ponidi?
3: Iki lagi njagung-njagung santai rek nunggu asar iki.
0: Nunggu asar ya. Baik Mas Ponidi, mau ditemani lagu apa sambil menanti waktu asar?
3: Iki versine lagu apa iki, Mas?
0: Kita Minang bisa, Medan bisa, Sunda bisa, Dangdut bisa.
3: Oh, campur sari ya.
0: Campur sari enggak bisa.
3: Oh, enggak bisa. Iya. Oh iya, lagu Sunda wae sing lagu niku. Mawar bodas lah.
0: Mawar bodas atau mawar putih? Ada versinya bahasa Indonesia mawar putih, ada yeah. Mawar bodas. Yang mawar bodas aja.
3: Iya, yeah. Lo kirim-kirim nih. Taruh kirim taruh Mbak Ayu mau. Ya taruh Mate. KPW lah, taruh konco-konco.
0: Iya, yeah, spesial.
3: Lagu.
0: Spesialnya ada buat siapa?
3: Spesialnya yang penyiar lah mau.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ponijan di kawasan Pagar Alam ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Salam kenal, pokoknya rutin-rutin gabungan bersama Bang Chai. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Batagor.
2: Benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, ada Mama Irma kawasan Kota Padang.
2: Iya, Jay, ya. Karena gak gabungan ya.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mama Irma?
2: Alhamdulillah sehat, Jay.
0: Alhamdulillah, sedang apa aktivitasnya saat ini?
2: Yang baru udah makan ya, Jay.
0: Baru udah makan ya. Mau ditemani lagu apa ini Mama Irma?
2: Lagunya dari Minang aja, Jay.
0: Apa judulnya?
2: Menunggu Janji.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Karena buat Mas Pol, buat Mama Inge Bunda Fitri, buat yang baru turun tadi ya, salam senang. Buatnya Aladin Hasanto, Wijianti, Mbak Tini, Mbak Fatma. Buat Mama Islam, Mama Anugrah, Mama Depan juga, buat semuanya aja lah. Salam spesialnya buat keluarga saya, keluarga Pak Rusi, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Nah, ya, ya, ya.
0: Yo, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranca sirah warnanya. Terima kasih banyak, tadi ada Mama Irma kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa sahabat Citra. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jakan kembali lagi menyapa sahabat Citra semuanya. Tetap rapatkan barisan di program Citra Batagornya.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
5: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
6: Mosok sih? Rasa aku perawatan terus lho iki.
5: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
7: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
8: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lho, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh tidak pastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya Sobat Citra, masih bersama Bang Jai di Ruang Dengar Sobat Citra semuanya. Dan masih di program Citra Batagor Madu Hitam Pahit Agar Ilus Benar-Benar Pol Puas ya. Ya Sobat Citra, hingga pukul 4 sore kebersamaan kita di program Citra Batagor. Dan ini merupakan segmen terakhir untuk edisi kali ini di program Citra Batagornya. Silakan bagi Sobat Citra yang kembali mau bergabung, Bang Jai akan kembali menyapa di 0733451977. Halo Citra Batagor.
1: Madu hitam agar ilus benar-benar puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mama Isla kawasan U1.
1: Iya Bang Jai, susah yeah. Sekali Bang Jai mau masuk Bang Jai.
0: Tapi kan ujung-ujungnya juga bisa. Berarti itu adalah adalah untuk menguji kesabaran kita saja gitu loh.
1: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Isla?
1: Ini sambil nyetrika ini Mas Jai.
0: Oh, sambil nyetrika. Nyetrika bajunya Isla.
1: Setengah dua tadi. Satu
0: luar biasa.
1: Ini yang masuk ini Mas
0: Jai. Hati-hati nyetrikanya nanti gosong lagi ya.
1: Ya enggak, ini sudah disiapkan.
0: Oh gitu ya. Enggak, maksudnya sambil nyetrika sambil sibuk mau nelpon Radio Citra takutnya gosong bajunya nanti.
1: Dulu juga iya Mas Jai, itu selaku itu.
0: Ya makanya, karena fokusnya teralihkan gitu ya. Sambil nyetrika mau nelpon juga.
1: Takut ke hati Mas Jai.
0: Ya udah kalau gitu nih, mau ditemani lagu apa?
1: Mama Mardiana, jangan kau pergi Mas Jai.
0: Jangan kau pergi. Dari siapa itu?
1: Mama Mardiana.
0: Sebentar ya, jangan kau pergi adanya dari Yoga Linggau. Nah itu adanya.
1: Kemarin ada itu Mas Jai.
0: Jangan kau pergi.
1: Yang mutar itu kemarin.
0: Di program apa itu?
1: Ya Batagor.
0: Jangan kau pergi ya.
1: Itu Nana Mardiana tawarin aja apa.
0: Sebentar. Ya Bang Jai cek dulu ya Nana Mardiana. Mungkin judulnya mungkin yang ya, kurang Bang. Tepat tadi. Ada dari Nana Mardiana ada Titip Cintaku, kemudian ada Takdir, Selamat Jalan, Jangan Pergi. Nah ini nih, Jangan Pergi. Iya bukan.
1: Iya berarti. Ya.
0: Iya bukan Jangan Kau Pergi, nggak ada tadi. Ya udah
1: apa
0: nanti
1: putri. Judulnya, Mas?
0: Jangan Pergi.
1: Oh Jangan Pergi, ya.
0: Nanti diputerin ya.
1: Ya Mas.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Fatima, buat Mama Gepen, Mama Irma, Mas Arif, Mas Alatin, Mas Arsante, Mbak Mis, Pak Yono. Terus kopinya, foto kopinya Mbak Fatima tadi lah.
0: Iya, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Jai. Mbak Fatima, telepon aku Mbak Fatima, penting ini.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Oke Mas Jai, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla yang sudah bergabung kawasan U1 ya. Sambil nyetrika, pokoknya selamat beraktivitas saja sambil mendengarkan Radio Citra. Kita sapa kembali ada siapa? Halo Citra Batagor.
2: Tuh lupakan Mas atunya.
0: Nah, Madu Hitam Agar Ilus Benar-Benar Pol Puasnya.
2: Madu Hitam Agar Ilus Benar-Benar Pol Puasnya.
0: Pol Puasnya, betul sekali ya. Dengan siapa dan di mana?
2: Ini ada Mas Sumarno. Dari kabar-kabar.
0: Ya Mas Sumarno kewer-kewer ya.
2: Di Blumai 2.
0: Iya. Sehat kabarnya Mas Sumarno?
2: Alhamdulillah. Mas Jai pripun kabare?
0: Alhamdulillah baik juga sehat. Kualitas udara aja yang kurang baik ini.
2: Wah sorry Mas, ngene Wahyu Jahit are mangkat neng kene udan panas jadi ras itu mangkat aku.
0: Ya enggak apa-apa nanti di pertemuan selanjutnya saja. Itu di pertemuan selanjutnya bulan apa ya lupa Bang Jai. Nanti ya dikonfirmasi lagi di rumahnya Mas Aladin katanya kemarin.
2: Oh yeah. Iya. Oke.
0: Mas Sumarno mau ditemani lagu apa Mas Sumarno?
2: Lagunya sing tahun piro kuwi Mas? Aku bingung wis nelpon wis bingung lah kenal lho ora iso munggah.
0: Ya kita ada Minang, ada Minang nih, ada Sunda, ada juga lagu Batak, ada juga lagu dangdut tuh. Lagu dangdutnya mulai dari tahun 2000-an ada tuh 2001 ya.
2: Ribuan pasar lima langkah nggak boleh.
0: Lima langkah ya?
2: Iya.
0: Ada dari Cewong ya.
2: Pasar lima langkah tuh yang cewek apa ya? Yang cewek aja Mas.
0: Iya nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Buat Mama Isla tadi, Mbak Kus, Mas Wahyu Jahit, Mbak Fatimah, Mbak Farija, apa mana ya, Pak Amir Karsidi, salam sehat Mas. Pak sih kok Mas Pak. Terus apa mana ya, lah kok iso lali lho Bang Jepi.
0: Siapa lagi, ayo.
2: Buat Bang Jepi, semoga sehat selalu aja lah Bang Jepi.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Sumarno kewer-kewer ya.
2: Oke, enggak lupa juga Bang Jolina tuh.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Sumarno kawasan Blumai 2 ya, Mas Sumarno kewer-kewer. Ya Bang J, mau titip salam juga untuk Bi Lina di kawasan Pasar Muara Bliti ya. Nanti Bang J hari Minggu ada job di sana juga tuh di kawasan Pasar Muara Bliti ya. Dekat jembatan tuh, di dekat kantor lurah. Nanti kita ketemu di sana ya, yuk Lina ya. Kita sapa lagi, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Batagor. Iya, sayang sekali terputus sahabat Citra, satu penelpon terakhir. Silakan Bang Jay akan coba kembali di 0733451977.
3: Untung suratan Tuhan kabake ambo di hari rayo nan kati.
0: Halo Citra Batagor.
4: Aduh, kita berpol.
0: Iya, mandi kita magarilus benar-benar pol puas ya gitu. Iya. Ya ada Bang Lis ya, kawasan Selangit Dalam ya. Iya. Bang Lis, bagaimana kabarnya Bang Lis?
4: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah. Sehat juga baik alhamdulillah. Aha, Bang Lis mau ditemani lagu apa berhubung waktunya udah mepet ini Bang Lis?
4: Iya, berhubung waktunya sudah mepet. Itu kalau ada Harapan Hampa ada ya?
0: Harapan Hampa.
4: Dari Rita Sugiharto.
0: Dari Iis Dahlia adanya.
4: Hah?
0: Iis Dahlia kalau Harapan Hampa.
4: Ya itu dari Rita Sugiharto enggak
0: deh. Enggak ada, adanya dari Iis Dahlia ini kalau Harapan Hampa.
4: Nur Halimah ada ya? Ya itu anak pertama.
0: Anak pertama dari Nur Halimah.
4: Ya.
0: Anak pertama ya.
4: Ya.
0: Ada nih dari Roma Irama adanya.
4: Dari Roma, dari Nur Halimah deh.
0: Tidak ada.
4: Ya,
0: iya. Oke, nanti puterin nah. Anak pertama ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Berhubung waktunya agak mepet, ya. Siapapun yang mendengar yaitu Radio Citra ini dari Sabang sampai Merauke.
0: Ya.
4: Salam kompak semuanya agar kita semua sehat selalu.
0: Amin.
4: Sehat mana? Dan kenikmatan tanpa halangan dan
0: rintangan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bang Lis ya.
4: Iya, ucapannya semoga pengerjaan tugas sampai tuntas.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Lis kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung bersama kita dan sekaligus menutup perjumpaan di program Citra Batagornya. Ya terima kasih atas kebersamaan sahabat Cira di hari ini bersama Bang Jay. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Jay izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Cira semuanya. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan tentunya di gelombang yang sama. Tetap semangat untuk semua aktivitas dan mudah-mudahan tetap sehat untuk sahabat Cira semuanya bersama Garilo Series-nya. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agar agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu Jaran Awak Suka masih bersama Juna tentunya di sore hari yang sangat luar biasa bersama tembang-tembang dan juga lagu kesayangan kita. Mari kita menikmati senja nih ya. Oke, untuk menghilangkan penat dan lelah bersama tembang-tembang Melayu yang memberikan energi untukmu di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra Show My Show Tembang Malaysia. Lagu Jiran Awak Suka ya. Gimana sahabat Citra, sore hari ini apakah endul? Endul ya. Baiklah kalau begitu, kalau memang endul ya, langsung aja nih buat semua sahabat Citra yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Juna di 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu Jiran Awak Suka di 0733451977.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
4: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
8: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
7: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolahan lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
9: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan sangkring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
10: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
11: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
12: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur. Karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat dokter herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Yeay, gerimis mengundang 102,6 FM Lubuk Linggau. Ada yang sudah dapat undangan dari gerimis belum? Kalau Junasi udah ya. Gerimisnya tuh kalau zaman sekarang ya, musim-musim saat ini tuh datangnya di waktu pagi ya lur, ide atau di waktu jam-jam kita bobo gitu, jam 3, jam 2 gitu ya. Dan kalau misalnya gerimisnya datang seperti itu tuh, tanggung-tanggung tuh kasihan dengan bapak ibu yang berjualan sayur ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Semoga gerimis mengundang tadi ya, mulai ya, bisa nih membawa kita tuh tenang ya, berkat rintik-rintik hujan yang mengenai cubu dengan manja ya. Dan untuk semua sahabat Citra yang mendengarkan Radio Citra, selamat sore dan juga selamat menikmati tembang-tembang Malaysia. Untuk sahabat Citra yang ada di kota Lubuk Linggau, utara, timur, barat, dan juga selatan, apa kabarnya? Semoga penuh dengan kebahagiaan ya. Dari Curup, Jambi, Bengkulu,

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, selain dari mendengarkan Citra Somai, kita juga akan ada berita dan informasi mengenai gejala dan kehidupan manusia yang kadang memberikan informasi baik dan buruk. Semuanya terangkum jelas untuk menghindari kita dari terpuruk ya. Bersama Juna di Citra Bipolemes. Iya, kita salam sapa dulu nih buat teman-teman yang udah bergabung bersama Juna tentunya. Ini ada Kak Aper ya, dan juga Kak Randy yang mau request lagu, boleh Kak ya. Dan Juna juga mau kirim salam sapa dulu nih buat rekan kerja sama kita ya, buat Linggau Pos ya. Dan juga buat teman-teman kita yang ada di Kodim 0406, Bapak semoga selalu sehat ya. Banyak sekali CS Juna di sana ya. Dan juga untuk Polres Musirawas dan Polres Muratara, semoga selalu juara menuntaskan yang namanya keburukan di mana-mana ya. Oke, ini ada Kak Leo Gapul. Oke, dulu waktu di kebun wilayah Rejang Lebong sering banget dengerin Bang Juna siaran. Masya ya. Emang suara Juna itu merdu ya, ada sesuatu ya yang bisa membuat kita semangat dalam menjalankan hari-harimu. Karena ini sudah diatur Tuhan ya, dengan segala timbre, volume, dan juga dinamika dan tempo agar selalu on. Edede ya, tapi bukan on yang macam-macam ya lur ya. Yang nitip-nitip salam tuh diketik ya. Oke. Ya Allah, sekarang sudah di Papua ya. Oh ya Allah, jauh banget ya kita salam-salamnya dari Papua, mainan kita ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga sehat ya, membawa nama Lubuk Linggau ya. Dan juga ini ada dari Talang Lintas Landai dan Lintas Marung juga salam sapanya ya. Dan buat semua sahabat Citra yang mau mengirimkan salam dan sapa, jangan lupa bergabung bersama Juna di 0733 451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran Awasu.

0: Ya itulah tadi ya salam sapanya, dan sekarang kita langsung saja ke Citra Bibolemes yang akan memberikan informasi tentang bayi dibuang ya. Oke, jadi kenapa sih harus membuang-buang bayi ya? Kan Juna jadi sedih, Juna tuh suka banget dengan anak bayi ya. Pokoknya kalau masih umur 1 tahun sampai 3 tahun tuh Juna tuh ya gemes ya. Tapi kalau sudah 17 tahun ke atas pusing ya. Apalagi udah 13 tahun aja itu udah membuat Juna rasanya ya enak berkeromo honjo ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, inilah dia Citra Bibolemes, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.
1: Harumnya sampai ke ujung.
0: Baik, namun sebelumnya ya, oke, sebelum kita haturkan berita pertama ini, ada salam juga nih dari siapa ya? Dari Redi Juansah ya. Oke, ini buat keluarganya yang ada di Desa Tanah Priuk. Oh, banyak ya. Tanah Priuk ini luas kak, RT berapa, nomor berapa, RW berapa, kayak itu kan. Ada yang merasa punya budak onyur ini, Redi Juansah ya, itu ada salam dari dia.
1: Layang-layang, hai selayang panda.
0: Oke, ini dan selanjutnya ada Kak Ade Baron Chai, titip salam buat Desa Derati, Kecamatan Kota Padang. Wow, Kota Padang menyala ya. Di situ sarangnya wanita-wanita, dan kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dengan siapa di mana?
2: Bang Jai.
0: Mana ada Bang Jai, gak tau sku, gak ada tau suara, gak tau namanya apa ya? Coba ada Bang Jai lah beli. Siapa nih?
2: Pendengar baru kan
0: Pendengar baru. Tahu enggak namaku?

0: Siapa?
1: Muara Niliao, Selangi.
0: Selangi, dia.
1: Bingan.
0: Bingan. Ini Juna ya, bukan Bang Ja ya. Tolong ya. Jadi orang harus tahu penyiarnya ya.
1: Salam kenal.
0: Ya, salam kenal kembali ya. Oke. Apa kabar Pimpinga?
1: Sehat.
0: Sehat. Baik, kalau begitu mau request lagu apa?
2: Halo.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ya, masih bersama Juna tentunya di Citra Somai. Satu Bang Malaysia, lagu jiran awak suka. Itu tadi ada Besti ya, yang datang. Didi Besti deh ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau yang mau bergabung bersama Juna dan request tembang-tembangnya, langsung aja di sini di 0733451977 ya. Mau request lagu silakan sebutkan namanya, judulnya apa ya. Jangan cuma bilang-bilang, Juna tidak tahu, Juna bukan peramal, Juna manusia biasa ya. Jadi tolong sertakan nama dan identitasnya serta salam siapanya ya, dan salamnya buat siapa ya. Jangan lupa passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka bersama Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau.

0: Halo, 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra.
1: Halo.
0: Iya, so my.
1: So tembang Malaysia, lagu jiran awak.
0: Iya, cakep ya. Iya. Sore-sore ada telepon. Teleponnya dari cowok. Gimana hati Juna? Enggak. Oblon-oblon. Cowoknya hobi nyalon. Aduh ya. Apakah ini Mas Hartanto Purnangan ini Stipun?
1: Iya.
0: Pangnya Stinifun ya, Purnaninis pun. Abisnya namanya itu begitu indah ya. Apa nih artinya pangnya Sti?
1: Pangestu itu mohon doanya.
0: Oh, doa ya. Ada salam nih dari Akila yang selalu mendoakanmu.
1: Wow, luar biasa.
0: Iya, ada salam juga dari Bang Randy Juansya.
1: Iya, salam kembali
0: lah. Iya, ada salam juga dari Wang Kandis. Ada salam juga dari Anisha Sharnila, katanya mantan mamas.
1: Ini yang saya salam juga itu Anisha.
0: Iya, ada salam dari Junisa. Junisa.
1: Enggak usah itu.
0: Ini
1: itu lanang kanji.
0: Astaga. Bahaya enggak cu ya?
1: Iya.
0: Aduh, ngeri deh ya. Kena mental dede. Padahal dede ini soleh ya. Ada salam juga dari Alzik.
1: Iya, salam kembali.
0: Ada salam dari Tuhan. Lah enggak apa-apa lah. Tuhan kasih salam tanda cinta, tanda sayang.
1: Iya, betul. Kalau kamu ada salam juga ini.
0: Dari siapa? Halo malaikat, tolong dong malaikat cabut nyawanya ya, orang yang nelpon ini. Aduh, ada salam dari serial.
1: Iya.
0: Pokoknya banyak banget ya kalau Mas Hartanto masuk salam-salamnya ya.
1: Langsung.
0: Cepet banget sih kan aku masih kangen.
1: Aduh, seorang.
0: Enggak kangen.
1: Ya kangen mesti enggak berjumpa.
0: Iya.
1: Terakhir ketemu kan lebaran.
0: Iya, ada yang ngambek ya, enggak pernah jumpa. Kalau jumpa mau diapai?
1: Kalau jumpa mau dicetot.
0: Ampun ya. Oke deh. Ada salam dari Gilang.
1: Oh,
0: yang
1: lanang
0: itu. Iya, Gilang Anandita Wijaya Astuti namanya.
1: Itu perlu diragukan lanang atau bukan itu ya?
0: Usah gitu deh, ya. Baik nih lagunya lagu apa?
1: Rindu serindu rindunya.
0: Hah?
1: Rindu serindu rindunya.
0: Makasih.
1: Iya, bukan buat anda.
0: Ya Allah ya Allah ya. Oke.
1: Okay. Ya, untuk semua Ustaz Citra.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat kita semua, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Iya.
1: Apapun yang dilakukan lancar selalu lah.
0: Terbaik selalu ya.
1: Iya. Maksudnya juga sehat selalu maksudnya ya.
0: Iya. Jangan mas deh, aku masih muda.
1: Muda belia kan?
0: Iya. Masih sekolah dek kak.
1: Sekolah apa?
0: SD. Sekolah dambaan. Ini. Oke, makasih Kak Hartanto Pangestini pun dari Tugu Sempurna ya.
1: Enak aja.
0: Iya.
1: Saja
0: ya. Yuk, sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi ya, ada Pangeran Radio Citra, Mas Artanto Pangestini pun yang sudah bergabung dari Tugu Sempurna Musirawas ya. Kita doakan semoga selalu sehat dan juga selalu waras ya. Baik, kalau begitu masih bersama Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Untuk teman-teman yang mau bergabung, silakan bergabung bersama Radio Citra tentunya di sore hari yang bahagia di 0733451977. Passwordnya jangan lupa, Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Iya, sayang sekali terputus.
1: Adik benar menjawab, kan ku beri.
0: Hey, Randy Juansa, kita ini lagi Citra Somai lagu Malaysia lur, bukan Citra Silampari lagu daerah. Ayo nih ya, lain yang dicocok, lain yang benana ya, itu ya. Ada pedagang muda juga ya, semoga muda sukses lancar jaya ya. Kembali kita angkat di 0733451977 nya. Halo, selamat sore Somai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di situ?
2: Tembang Malaysia.
0: Iya, show Tembang Malaysia. Show Tembang Malaysia. Halo.
2: Hai.
0: Show Tembang Malaysia. Lagu jiran.
2: Ya.
0: Awak suka. Cak dati lagu jiran ya.
2: Ikut apa deang?
0: Lagu jiran, dia lagu jiran. Dengan siapa di mana nih?
2: Nah, dari anak warnai itu lagu jiran, awak suka diskusi dari.
0: Jiran, negeri jiran, bukan negeri jiran.
2: Jiran.
0: Coba turuti Juna, J. Iya, turuti Juna. Iya, turuti Juna, ikuti Juna ya, J. Ayo, ikuti Juna, J.
2: J.
0: To the. E,
2: jiran.
0: To the R, to the A, to the N, jiran.
2: Suka.
0: Yeah. Aduh, nama kabar nganek no.
2: Ah, kabar nganek enak.
0: Pasar Honjo ngani sen ngacola di ngihim ngenku ngebekate nak ngirim kawo nak ngirim jereki cola di namanya dilihat ngani ya besok bibo be. Mujo.
2: Mujo. Sabar, gencong hidup
0: saya. Hai, sabar subur lestari nilai aku ya. Ada salam dari Uni Anisna.
2: Yo, salam kenal dari nenek punya Kota Padang warna.
0: Ada salam dari mantan nenek nah, Randy Juansah.
2: Kenal dari nenek punya Kota Padang.
0: Yo, nyola ya. Oke deh, kalau begitu ini mau request lagu apa?
2: Oh, lagunya nenek Kode.
0: Yo, gula ya po nek. Gulai apa yang ngahai kak?
2: Gulai enak, sambal jengkol.
0: Wow, sambal jengkol.
2: Jengkol, punya ikan kecil-kecil, ikan seluang.
0: Seluang nenggok apa ya?
2: Goreng.
0: Mantapnya ya, seluang digoreng sambal gini, jengkol. Cola di tahu ijo ah?
2: Hah?
0: Cola di tahu ijo.
2: Adilah, tahu ubi direbus. Sambal lemi.
0: Wih lemaknya nek ngeces ku nek asek ku nek makan ku nek.
2: Nah, ngapa gulainya nek?
0: Nah, mitek lah.
2: Nah dong ngapa gulainya nek?
0: Nilek mengadik tiangguku bawa nasi, bawa sambal jengkol, bawa ikan goreng ya, bawa sayur tahu.
2: Wih tunggu ke saat lah.
0: Oh awas ngadik bewa usirku nga.
2: Ya.
0: Oi Mujo. Mitos itu tidak fakta ya. Juna fine-fine aja, makan kangkung masih bisa bergadang. Juna makan kangkung masih bisa begadang.
2: Salam ya.
0: Ya, salamnya buat siapa nih?
2: Abang. Dan Hapa Sukarame Kota Padang.
0: Oke.
2: Harpo, Mika, Sidir Jenoto nenek Sela.
0: Oke.
2: Jenoto Wenu Manahar Tanpa Odi dan Marulian Bergabul Aladin Hanapai.
0: Oke.
2: Jenoto Yanto Tanpa Bet.
0: Iya, spesialnya buat siapa
2: nih? Anakku supaya dia dan Alfa dan Humaha bahagia selalu.
0: Amin.
2: Banyak umur hidupnya dilindung Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Dan wah awi dan nama luar buat semuanya.
0: Iya, makasih.
2: Hai tak nama nak A belik nak A G sampai A Z K bokos jadi sabau.
0: Ya
2: lali cocong kujunya bahagia selalu.
0: Amin.
2: Umur hidupnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kata ya tay.
0: Yo.
2: Supaya makan, supaya istirahat, jajong, jangan lupa sholat ya.
0: Oke.
2: Nah itulah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi udah ada Nenek Wani yang sudah bergabung bersama kita dari Kota Padang dengan sejuta salam dan sapa dan doanya. Semoga nenek-nenek kita ya selalu sehat sejahtera dan bisa menjadi saksi keberhasilan dari anak cicitnya ya. Nah, seperti yang satu ini, sayang sekali ya, bayi yang sangat imut ini tidak berumur panjang. Heboh, bayi dibuang di Musolani Bung Muratara, diduga hasil hubungan inses ayah dengan anak ya. Ya Allah, Kak Hasan Hudi, terima kasih, saya selalu. Nah, jadi untuk semua sahabat Citra, hubungan inses itu adalah hubungan seksual sedarah antara ayah dan ibu dengan anaknya ya. Sungguh ya, ini nggak ada pengetahuan, nggak ada adab banget ya, sampai-sampai berhubungan badan dengan anaknya sendiri ya. Oke, dilansir dari linggopost.co.id, penemuan seorang bayi laki dalam musolah menggegerkan warga Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah polisi mengungkap dugaan bahwa bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap terlarang antara ayah dan anak kandung. Bebeno, yo. Apa dah ati pasangan lain naga kamu tu nak bercewean berdua ayah dengan anak kandung ya. Ayahnya juga otaknya di mano yo, anak dewek dinodai. Ya ampun, inilah tadi ya, kalau sudah dikuasai setan ya lur ya. Peristiwa tersebut terjadi di balik mimbar musola Al-Bisro Mustafa. Ya Allah tega nian ya. Menaku pacak nolongnya ku ambik ku anak tuh kayak ya. Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 19.00 di Jalan Poros, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara. Menurut informasi di lapangan, bayi tersebut ditemukan oleh pengurus musola Muhayat 63 tahun saat mau sholat isya. Temuan itu langsung membuat warga sekitar berdatangan. Untuk sementara, bayi tersebut dirawat oleh warga sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Ke negeri selempang merah jadi sejarah. Nah, ini juga ya ada pemaparan dari KBO Satres PPA dan PPO Polres Muratara, Ibda Henry Martadinata. Halo Bapak Henry Junarindu lo ya. Ini suaminya Bunda Dian yang sangat besti dan baik banget, Ibu Bayangkari satu ini ya. Membenarkan adanya penemuan bayi tersebut, ia menyebut pihaknya telah mengamankan dua orang terduga pelaku pada Kamis malam. Pelaku pembuangan bayi sudah kami amankan, yang membuang adalah ibu kandung bayi itu sendiri, sementara yang menghamilinya adalah ayah kandung dari si ibu. Dan mengapa bayi hasil hubungan terlarang antara ayah kandung dan juga anaknya ini dibuang? Karena malu telah melahirkan orang bayi laki-laki, karena itu kehamilannya terjadi karena hubungan terlarang. Iya, baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Aduh ya, ngeri banget ya beberapa peristiwa yang telah terjadi dalam hidup ini. Semoga peristiwa ini dapat kita pelajari ya, dan juga dapat menjadi cerminan agar kita tidak melakukan hal yang tidak baik dan senonoh kepada keluarga kita ya. Untuk itu, waspadalah, waspadalah. Makasih Mas Hasan ya. Dan juga Juna mau salam lagi nih buat semua sahabat Citra yang barusan saja mendengarkan, ada Kak Asia, Kak JR, dan juga teman-teman. Selamat bergabung dan menikmati 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Nah, sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau, ini ada informasi tentang pemutihan pajak kendaraan ya. Adi jadi pengen deh Juna diputihin pajaknya, jadi gak bayar, karena lumayan ya. Kendaraan Juna itu bayarannya harganya hampir 400 ribu ya. Jadi hemat ya. Kalau begitu langsung aja deh Juna jadi kepo juga ya, bagaimana tentang pemutihan pajak kendaraan Sumsel 2026 resmi berlaku 1 sampai 31 Oktober. Cukup bayar 2 tahun saja. Tapi Juna enggak pernah telat ya. Aduh.
1: Majukan negeri aman bijak
0: Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini ada kabar gembira ya. Pemutihan pajak kendaraan Sumsel 2026 resmi berlaku 1 sampai dengan 31 Oktober, cukup bayar 2 tahun saja. Dilansir dari linggopos.co.id. Kabar gembira bagi pemilik kendaraan di Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB 2026. Kabar bagus nih sahabat Citra. Program keringanan ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Menurutnya program ini dihadirkan untuk menjawab tingginya aspirasi warga yang ingin kembali taat pajak namun terbebani tunggakan. Amun besaknya besaklah pajak daripada penghasilan, cak mano lagi wong nak hidup, ngap-ngapan, benar juga lur.
1: Gendang bertalu-talu
0: Nah, ada pun skema resmi pemutihan PKB Sumsel 2026. Nungguin ya. Yang pertama, hanya bayar 2 tahun. Wajib pajak cukup membayar pokok pajak 2 tahun saja dengan rincian 1 tahun tunggakan terakhir dan plus 1 tahun pajak berjalan di 2026. Denda dihapus 100%, seluruh sanksi administratif dan denda keterlambatan pajak bertahun-tahun diputihkan dan dibebaskan total. Asik ya. Dan juga tanpa beban tunggakan lama. Tunggakan PKB di atas 2 tahun tidak perlu bayar otomatis dan diputihkan ya. Diskon 5% wajib ya pajak untuk yang wajib pajak taat. Nah, Juna selalu taat ya. Juna tuh pajak Juna tuh habis di bulan Januari. Ini kalau Juna bayar cepat-cepat dapat ada diskon 5%. Lumayan lah ya, 400 ribu diskon 5%. Ya. Nah, bagi pemilik kendaraan yang pembayar PKB sebelum jatuh tempo akan langsung mendapatkan diskon 5% dari pokok PKB. Berarti Juna lumayan lah ya dapat ya potongan ya. Dan juga gratis bea balik nama kendaraan bermotor nih. Nah sahabat Citra, yang beli motor tapi belum balik nama nih, saat yang tepat nih ya, mumpung lagi ada pemutihan ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, itulah tadi informasi kita yang sudah Juna sampaikan. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti Juna kembali lagi. Tetaplah di 102,6 FM Lubuk Linggau di Radio Citra. Citra Somai, so tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

0: Standar 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
5: Bapak Alatip.
4: Dari mana Pak Alatip?
5: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
4: Kecamatan
5: Bukit Intan, Provinsi Babel.
4: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
5: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
4: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
5: Paling 200 meter. Ntar tuh udah capek sekali nih Pak.
4: Setelah minum Agarilus bisa
5: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
4: luar biasa
5: deh Pak.
4: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agarilus?
5: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
4: Maaf Bapak, aktivitasnya
5: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 4300 Pangkal.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, cepet toh, gantian.
7: Ya Bu, sebentar.
6: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
7: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
6: Sabar Pak, coba minum ini.
7: Apa ini Bu?
6: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
8: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempium, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Somai Su Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Tentunya selamat sore untuk semua sahabat Citra yang mendengarkan dan juga berbahagia bersama radio kita. Dan untuk semua sahabat Citra yang sedang bersantai, beraktivitas, mencuci dan juga bekerja atau baru pulang, hati-hati ya. Nah untuk itu, untuk semua sahabat Citra, sambil menikmati senja, kita salam sapa dulu deh untuk semuanya yang barusan saja mendengarkan kita lewat via udara, baik di mobil ataupun secara langsung ya. Silakan buka channel kita di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Selamat sore Juna ucapkan, selamat mendengarkan juga untuk warga kota Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Dan juga Juna ucapkan selamat sore untuk warga keluarga besar Musirawas ya, khususnya Bang Hadi nih ya, dari Terawas ya, dan juga dari Selangit, dari mana lagi, Muara Kelingi ya, dan juga untuk Cecar ya, dan juga untuk di mana, Jayaloka, dan juga untuk Merasi ya, dan juga untuk Sungai Bunut, Sungai Naik ya, Kosgoronya juga ya, dan juga untuk teman-teman yang ada di Selangit, Muara Nilau ya, dan juga di Tanjung Rayo. Dan juga Juna tidak lupa mengucapkan selamat sore ini untuk warga Muratara ya. Oke, Hobit, Nibung, Noman ya. Dan dimanapun berada. Dan juga selamat sore untuk yang ada di Curup, Palak Cohop ya. Di Embacang, di Kampung Rambai ya. Dan juga di Kampung Jeruk, dan juga di Kepayang, dan juga di Kota Padang, SBU-SBI. Selamat sore sayang. Selamat sore juga nih untuk yang ada di Curup Pelalo. Nanti Juna rencananya tanggal 30 akan manggung di sana ya. Bukit Beton juga. Oke. Dan juga selamat sore nih untuk semua sahabat Citra yang ada di Empat Lawang, Lintang, dimanapun ya. Yang pernah Juna ingat cuma di Pendopo, karena Juna hampir tinggal di sana dulu ya. Dan juga selamat sore nih buat warga Jambi ya, Bengkulu Utara. Selamat mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau. Spesial, mari kita dengarkan lagu yang sudah request oleh Kak Hartanto, yang mau request lagunya Rindu Serindu-Rindunya. Rindu boleh, marah jangan, berdoa untuk mendekatkan dan juga menjaga. Bersama Radio Citra, inilah dia Rindu Serindunya dari Eksis buat Mas Hartanto Pangestini pun yang ada di Tugu Mulyo.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok mewet di to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen geng jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8.

0: Tanah Ujung Maluwos dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sister dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita,

satu tanda bahwa ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

ada gangguan pada payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis bahwa apapun penyakit bisa diobati. Atas izin Allah sembuh, kita gunakan herbal, di mana herbal merupakan pengobatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara. Dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndarin ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah lele, wong cek enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
5: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
4: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, kembung, aduh, stres Bude.
7: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
4: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
7: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
6: Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan radio kesayangan Anda ini.
8: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik. dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilu Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Int, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Berikan tepuk tangan untuk John Latoriu dengan lagunya Katong Sing Sing.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib udah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
6: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jarnge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
8: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% bal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini lho.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lho, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak, bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mana?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
8: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Saya coba.
2: Tumoe malingnya.
1: Enggak ada tumo kok.
2: Iya kok utuh.

0: Kalimantan iki.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Walah penae, ya malam-malam begini bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Kita mendengarkan gema-gema koplo bersama Agarilus Silte. Bersama Radio Citra, inilah dia Digo Koplo Agarilus Silte, sehat, segar, dan juga semangat. Gimana nih sahabat Citra, malam hari ini udah banyak belum yang dirampungkan atau masih banyak tuh yang mau dikerjakan ya? Jangan lupa tuh dikerjainnya, semangat bersama Radio Citra. Insya Allah ya, semuanya penuh bahagia. Karena kalau dengerin Radio Citra tuh bisa denger lagu-lagunya ya, bisa dengerin informasinya, bisa dengerin bercandanya ya, dan juga bisa dengerin yang azik ya. Oke, kalau begitu jangan lupa bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya Citra di Goda Koplo Agarilus Silte, Radio Citra, sehat, segar, dan juga semangat.

0: Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, sebelum sahabat Citra tidur atau apapun ya, jangan lupa ada kebiasaan baik ya, selain bersih-bersih ya dan juga membersihkan kondisi kamar. Ternyata hal yang satu ini tak kalah penting, sebelum tidur kita harus membersihkan bibir dan gigi ya, biar apa, biar bakteri dan kuman tidak merasuk dan juga merusak gigi. Dan juga yang paling penting, selain itu tidak hanya giginya saja, di dalam-dalamnya juga harus dijaga dan juga ditingkatkan imunnya bersama Agarilus. Yuk sebelum tidur, biar tidurnya makin bagus, nyenyak dan bangunnya sehat, jangan lupa konsumsi Agarilus Series Indonesia.
1: Ini harus terjadi pada aku.
0: Nah, apa tuh harus konsumsi Agarilus Series Indonesia, sahabat Citra? Karena dengan menggunakan konsumsi Agarilus ini, sahabat Citra, kita bangun-bangun ya, badan kita sudah sehat, fit, luar biasa. Dan juga yang paling penting tuh ketika kita bangun menggunakan Agarilus Series ini, ketika sistem kita itu tertidur, maka tubuh kita bekerja dengan optimal untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Dalam mengganti sel-sel yang rusak, kita diperlukan vitamin dan juga ion-ion. Dengan menggunakan Agarilus, kita bisa mendapatkan semua itu, sehingga ketika kita bangun kita seperti baby baru,
1: seperti superstar.
0: Jadi jangan lupa ya, konsumsi Agarilus, dapatkan segera Agarilusnya di gerai sehat Agarilus Radio Citra di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau.

setia. Celaka banget deh kalau kita dapat yang gak setia ya sahabat Citra. Untuk itu setialah bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Karena setelah ini sahabat Citra yang ada di via telepon

bisa bergabung bersama Juna di 0733-451977. Passwordnya Dangdut Agar Lu Selte, sehat, segar, dan juga semangat. Baik, kalau begitu sahabat Citra, Juna akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra digoda koplo agar lu selte, sehat, segar, dan semangat.

0: negara.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Kesel aku mas, nyeneki kesel.
4: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
4: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agar lu serbadri bahane yo alami, khasiatik istimewa.
3: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas mui Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik. Dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Langit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Tim Sehat Dokter Herbal.
9: Tim Sehat Dokter Herbal.
10: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

0: untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

Aduh, lagunya tahahahaha tahahahaha. Buat kita capek ya denger yang hahahahaha. Malam-malam nih wong tuna istirahat. Lita ya. Lita lah iyo, peset lah iyo. Masa kita tahahahaha. Ganti dulu deh judulnya sambil Juna ngasih tips ya buat emak-emak ya. Biar apa tuh ya? Biar apa tuh ya? Biar masuk ya dalam emak-emak yang bermodel CEO ya. Walaupun modal kita kecil tipis tapi kita bisa jadi CEO. Cak mana caranya? Untuk itu simak tipsnya bersama Juna di Citra B Bolemes ya. Kalau begitu jangan lupa kita stay tune dulu deh sama Abang Stay Tune ya. Hanya di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Iya, namun sebelumnya Juna juga mau mengirimkan salam dan sapa untuk semua sahabat Citra yang mendengarkan Radio Citra di kawasan Lubuk Linggau, Curup, Jambi, Musirawas, Muratara, Empat Lawang, dan juga Bengkulu. Dan mau salam-salam dulu nih buat Kak Lihin Ardiansa ya, tukang relief yang indah nyata ya. Oke, dan juga buat Sukma Handayani, selamat mendengarkan 102,6

Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau sudah di stay tune-in sama Abang Stay Tune. Dan tampaknya di via telepon kita nih sudah ada yang mau masuk ya. Kita angkat dulu deh ya di 0733451977. Siapa tahu dolur jauh lah rindu ya. Kalau begitu nggak usah tunggu lama-lama, langsung saja kita angkat dengan siapa dan di mana. Hanya di Citra Dangdut Hagaril Silti. Sehat segar dan semangat.

Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ini tuh ya, kita tips nih buat semua sahabat Citra biar penampilannya tetap bagus, awet dan juga enak dilihat ya. Jangan sampai deh ya lajar, buhuk, celambian. Aduh, sungguh memalukan. Nah, buat semua sahabat Citra yang ingin cakep dengan biaya murah kayak artis, ya artis tuh pakai baju selawe 10.000 B, ngapo dia bisa tetap cantik? Karena yang pertama dia punya personal branding, nilai diri yang bagus. Yang kedua dia punya apa? Ya, punya talenta. Nah, yang ketiga dia punya apa? Dia punya daya tarik. Nah, mencak kita nih ya, daya tarik dak ate, yang nak narik dak kate. Terus nak cak mano Kak Aji? Oke, sahabat Citra, untuk menjadi menarik dengan biaya yang murah, cukup kita menjaga kulit dan juga wajah. Karena kulit dan wajah itu adalah cermin dari diri kita. Ketika orang mau melihat kita, yang terlihat dan organ tubuh yang lebih besar itu adalah kulit dan wajah. Nah, untuk itu gunakan produk dasar saja seperti pembersih, ya, pencerah, dan sedikit yang namanya serum agar kulit kita itu lembut, lembab, dan bercahaya. Apa sih Kak Aji ya, kita salam dulu deh buat Kak Aji, buat Kak Lihin ya, buat Kak Tesis ya, oke, dan juga semua yang telah bergabung bersama Radio Citra.

Dilansir dari pimela.com ya, tapi kalau menurut Juna untuk tampil menarik dan dengan budget yang sederhana ya, sebenarnya kita cukup menjaga pola makan dan pola hidup, itu yang pertama. Nah, baru selanjutnya kita harus menggunakan 3 skincare dan body care ini. Yang pertama sabun ya, sabun badan jangan kita campur dengan sabun muka ya, karena pH dan zatnya itu berbeda ya. Oke, itu. Dan juga yang paling penting, kita harus menggunakan pelembab karena cahaya matahari di luar, debu-debu ya, dan juga suhu itu jahat menusuk kulit ya. Yang selanjutnya kita jangan lupa pakai sunscreen. Nah, itu kebiasaan Juna. Jadi kalau Juna bangun pagi-pagi, kalau mau kemana-mana itu adalah membersihkan badan ya, lalu menggunakan pelembab dan juga sunscreen ya. Nah, kalau untuk masalah serum ya, serum itu sejatinya kalau menurut Juna, berdasarkan pengalaman Juna, dia itu adalah skincare yang memberikan perlindungan lebih untuk memperbaiki tekstur dan juga masalah kulit. Nah, jadi kalau kamu ada masalah kulit, misalnya kulitnya terlalu berminyak atau kulit kamu berjerawat, ada bekas-bekasnya, itu pelan-pelan bisa ya ditingkatkan bersama serum.

begitu ya sahabat Citra ya. Jadi itu yang paling penting menurut Juna ya, kalau untuk skincare ya. Kalau untuk body care ya gunakan yang biasa-biasa aja, yang penting sudah ada izinnya dan sudah ada BPOM-nya ya. Jadi Juna ya pakai sabun antibiotik ya, dan juga pakai facial wash pembersih wajah. Lalu selanjutnya yang tidak pernah Juna skip atau lewati sekarang ini adalah menggunakan serum ya. Lalu selanjutnya moisturizer pelembab, dan selanjutnya baru kita menggunakan tabir surya atau sunscreen. Itu semuanya ada pada produk Agarilu Series MB Skin.

0: Masih bersama di Gode Koplo Agarilu Silte, sehat segar dan juga semangat bersama Radio Citra 102,6 FM Lubuk Lingga, Juna Kemila Luas MC Entertainment. Iya, baik, sahabat Citra, kita tadi masih ngomongin tentang bagaimana sih ya caranya biar kita itu menarik dengan budget yang murah. Karena untuk menarik itu tidak memerlukan budget yang mahal ya. Bisa, langsung aja kan, Juna sudah ngomong degala onyol.
1: Onde ida janglah ba itu bana, deneko ida lah nan sarpo itu, de hanya takui manjalia udah.
0: Oke, yang selanjutnya untuk membuat kita itu menjadi ya menarik menawan dengan harga yang murah, kita itu harus grooming, menampilkan gaya rambut dan penampilan yang rapi sesuai dengan proporsi tubuh ya dan juga dengan bentuk muka. Karena zaman sekarang Juna ningo anak-anak aku tuh ya, galaan tuh posisinya posturnya cak burung antu. Karena dia itu kepalanya lah besar ya atau kecil ya, mukonyo dak pas, make gaya rambut mulet. Nah, gaya rambut mulet itu cak gaya rambut moha yang mano pinggirnya tipis, pucuknya tebal, belakangnya panjang. Itu Juna enggak suka banget ya kalau enggak sesuai dengan postur badan, apalagi yang berbadan lemak polo gempal besak tinggi. Inilah boncel, gempal, pakai cak itu cak burung hantu deh. Nah, jadi sahabat Citra, kalau mau kita itu menarik, jangan lupa pilihlah potongan rambut yang pas buat kita ya. Pilihlah potongan rambut yang tahan lama ya, bagus ya, dan juga sesuai dengan karakter wajah untuk menghemat biaya kita ke barbershop. Jujur, kalau Juna nak nuruti aturan barbershop ya, itu seminggu sekali tuh harus ke barbershop. Harus ke salon ya, itu untuk membenarkan gaya rambut agar tetap stay. Tapi Juna cari yang aman. Cak mano caronyo kalau Juna motong rambut becaca tuh per layer. Nah, sehingga nanti ketika rambut Juna panjang, dia itu tidak mengganggu dan tetap cakep. Nah, mangkonyo kita itu jangan ningok potong rambut tuh dari hargo atau dari tempatnya. Tetapi ketika kita mau potong rambut itu, lihatlah dari kualitas mamang tukang cukurnya. Cocok enggak sih sama kepala? Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau ya, untuk semua sahabat Citra juga ya. Jangan lupa ya, yang pertama tadi kita harus menggunakan skincare ya, dan juga jangan membuat kulit kita kering, dan gunakan gaya rambut dan penampilan, dan pilihlah skincare itu yang aman, jangan terlalu berlebihan ya. Nanti yang ada abu-abu jadinya buruk banget ya sahabat Citra ya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga untuk membuat kulit kita itu sehat dan juga terjaga dan juga menarik dengan biaya yang murah, pilihlah pakaian yang pas untuk tubuh, tidak terlalu kebesaran, kekecilan, dan sesuai porsi, sesuai karakter ya. Jadi jangan berpakaian yang aneh-aneh, karena kita ini bukan badut.

Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, masih bersama Juna di Dangdut Koplo Agar Ulu Silti, sehat segar dan juga semangat, dan juga Fitri Karlina yang terkenal dengan lagu ABG Tua, tingkahmu semakin gila. Iya, lagu itu sangat booming dan viral ya di tahun-tahun 2018-19 ya. Oke, pokoknya Juna tamat kuliah lah ya. Oke. Dan selanjutnya sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Nah, jangan lupa juga nih sahabat Citra, kita itu untuk tampil menarik dengan biaya yang murah, kita harus benar-benar dalam memilih pakaian dan juga gaya. Jangan membuat badan kita itu seperti tumpukan baju ya, atau jangan terlalu membuat diri kita rusak gara-gara salah pakai baju. Juga jangan membuat baju yang kita pakai itu ya sahabat Citra ya, terasa begitu membuat kulit kita gelap. Nah, untuk itu kita harus belajar tentang color personil ya, warna yang cocok untuk kita, bagian dan potongan yang cocok untuk kita. Jangan sembarang memakai baju ya, karena itu bisa berbahaya. Nah, kalau misalnya baju bekas atau baju BJ, bisa gak sih dibuat menjadi menarik? Bisa, selagi itu bagus dan pas di badan kita, bisa ya. Nak bagus, nak mahal, kalau cocok, tidak apa-apa.

Iya, kita salamin dulu ya Sobat Citra. Sudah ada Kak Darsap nih bergabung bersama kita ya, dan juga ada Bella, dan juga ada Kak Andri ya. Terima kasih untuk semua Sobat Citra yang telah bergabung. Dan selanjutnya ya, mari kita happy-happy dan juga bahagia sekali lagi ya, dengan cara mengatur diri kita itu agar menarik ya Sobat Citra, dengan biaya yang murah. Itu jangan lupa ya, gunakan gaya hidup dan kebiasaan yang pas. Nah untuk itu ya, halo Kak SGL ya, Kak Dimsum ya, oke Kak Aper ya. Ini nih, kalian semua tuh jangan lupa tidurnya 7-8 jam sehari ya. Tidur cukup menghilangkan kantung mata dan juga membuat wajah terlihat fresh dan segar, dan energi kita cukup ya. Nah untuk itu kalau memang tidak penting, jangan begadang. Ya Allah ya Allah, kalau tiada gunanya begadang boleh saja, kalau ada artinya. Ya Allah, seharusnya seakan-akan suara pil dan suara Junaya Sahabat Citra ya. Bila terlalu banyak berkadang, mata kita jadi hitam tak karuan. Ya Allah, cantik suara aku. Ya, tolong perwacara Kaben cari lagu begadang. Ya, karena Juna siaran ini ditemani oleh Purwakacara Kaben dan juga Erwin Orkestra ya. Bukan lagi ya. Baik deh kalau begitu, kalau Juna kangen banget nih dengan lagu begadang ya. Oke, sekarang kita dengerin lagu begadang yuk. Ya, karena Juna merasa akhir-akhir ini suka bergadang ya, karena pekerjaan Juna banyak di kantor, di sekolah, di dunia hiburan ya. Jadi kita harus dengerin lagu begadang dulu ya, bersama Digoda Koplo. Begadang, jangan begadang. Oke, langsung aja ya Sahabat Citra ya, jangan kemana-mana, tetap bersama Juna di 102,6 FM Look Linggal. Yang ini enggak ada ya, kita coba ya. Oke, don't go anywhere, I will be come back after this song. So stay tuned with me, Juna Kamila Ulas MC Entertainment. Be joyo. Aduh, enggak sedep yang ini ya, enggak sedep ya, kita cukar ya. Enggak sedep Juna, enggak galak Juna kalau musiknya cak ini kurang mahal ya, kurang pas ya itu ya. Langsung baik kita kasih lagu ini ya, Arsya dan Padli ya, begadang buat kita. Oke, yang mau begadang yuk bersama Radio Citra, dijamin acaranya bagus-bagus ya. SGL, I love you.

Gadang jangan begadang, apalagi begaduh, bahaya. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Gak terasa ya, Juna kayaknya tuh harus pamit dulu ya, karena waktunya udah entek kayaknya ya. Dan Juna harus siap-siap beres-beres ya, mau dinner. Dinner dah tuh ya. Oke ya. Oke, buat SGL mau salam dan gabung buat siapa? Lanjutin aja ya. Oke, jangan lupa salam sapanya di 0733451977 bersama Radio Citra. Nah, sahabat Citra yang terakhir nih, buat semua sahabat Citra ya, biar tambah cakep dengan biaya yang murah ya, jangan lupa ya sahabat Citra, kita itu harus memperbaiki postur tubuh. Jadi jangan sampai bungkuk seperti ini ya. Perbaikilah posisi berdiri dan juga duduk kita agar tubuh kita tuh enak. Apalagi ketika kita berfoto, kita tidak tahu posisi tubuh, tidak tahu angle, nanti besarlah badan kita daripada suasana ya. Oke, nah, dan juga untuk semua sahabat Citra, jangan lupa untuk murah senyum ya, dan juga menjadi pribadi yang baik agar hidup ini tampil menarik. Percuma belaga tapi nyakit, percuma belaga tapi dodol ya. Nah, untuk itu terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan gelar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa. Budaya Bangsa.
2: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya." Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir." Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

Enisa kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang. Nang kene 101,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.

0: Sehat Agar Hulu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agar Hulu. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. 3-3-nya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agar Hulu ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agar Hulu.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Hulu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Toto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurun kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenang.

0: Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-283. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Nyabuk kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak kulup apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasiate prayu ilang lah mau oseng. Gek apa yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda, produke agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Anggerilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkat kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani. Katersenani.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Kakur.

0: dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya.

0: dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya karena background saya adalah kesehatan, ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sawise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Muda.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rutin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
0: Dah Bang Bayi papa, gek kasihane prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarius cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Halo Mbak Kanti.
1: Halo juga Pak Mbono. Apa kabar Pak?
0: Ya Bapak, baik. Katone
1: katone kepriwe lah.
0: Katone sembrika banget kan. Halo Pak Mbono. Aduh jan aku jan krenyes kayak lho rasane lho. Iya. Wah.
1: Kepriwe ayo.
0: Aku jan anggar mikiraken suarane kono jane ya kayane kok asing begitu lho.
1: Ya senajan kayak gitu tapi anu asal kok Pak.
0: Ayo gue.
1: Iya.
0: Iya, katone ta jan kayane kepriwe ya. Kayak enggak sing ro kenapa kayane nek kayak gitu. Ning aku gumun kok.
1: Kasete kok sing payu. Ya sing penting kan kasete.
0: Iya, Pak. Membawa
1: soale ki Pak. Serak-serak aja ki asli sekang Gusti Allah kok.
0: Waduh. Lah ya, ya pokoke gawane ya. Mboten suara ku
1: jelek. Jadi sing suarane ora kaya iki tetep dudu kampi.
0: Iya bener 100. Iya anger kampi ya kaya kuwe.
1: Iya Pak. Padahal
0: iki Pak Mbono. Anger Pak Mbono ya kaya iki suarane tegas, kepenak. Ayo kowe. Ora tau luput.
1: Suarane kaya iki tetep gogoletan kok.
0: Iya iya.
1: Iya.
0: Bune kowe. Ki suarane dana ya, Bu?
1: Iya.
0: Iya. Asmara dana til-til kaya iki ya.
1: Layar cekil til, pedot-pedot.
0: Soalnya gue gemerumut temen batire.
1: Mengko disembung naik Pak.
0: Iya. Orang gue batire pernah gemerumut temen si Ciloro. Kaya sing nang padon siapa kaya? Ngati siapa?
1: Yatini Pak.
0: Ucar. Ojo ucar gue yatinem. Lah gue biyungnya milu
1: rombong
0: odu gue biyungnya sedap terjadi rombongan
1: gue biyung bono sici gue biyung cum
0: lah biyung cum pilih
1: pokoknya tabis komplit jane
0: iya
1: gue Pak anggar nyongora nembang dingin tadi ibu kampir metu suarane kena ada contoh ayo gue
0: iya
1: gue sih jenengannya tua-tua kena dipercaya
0: ngana lah gue juga bangko bambi gue lah biyungnya lah.
1: Aku yang baik ya Pak.
0: Iya, misalnya lu ngana kon apa kon milu apa kon ngurus saja, apa
1: kepikiran. Kau rekor nama si bodok nawedan.
0: Lo tuh pernah nemen tertekur lihat lihat tok kesi kepikir ya.
1: Yang kenep ya kenal lah.
0: Nah, pikir wisan iki mungkin ali-ali mau kleker.
1: Sayu makat lah.
0: Ayo, pedot-pedot.
1: Umpung isuk kok.
0: Iya, ayo. Nah, kau semono gue, semono.

0: Pedot maning. Kalau priben ki jane iki karepe Pak Mbono.
1: Iya iya iki wong sing jane iki saya asmaran dana dipedot-pedot
0: iki. Iya iya pating ternyil
2: temen. Kowe latihan gerong dingin, latihan gerong kok menawa nemu suara metu kowe ning hati, kudu gerong kowe.
3: Meta mari guyon.
1: Ya jangan kompak temenan sing gombong. Sing gombong. Waduh. Sing jelentem tukang pijat. Lagi nyong awake madan katone jan waras ku jan kretek
0: ya kok kretek. Nyong beda di mentu suarane kok.
2: Iya lho.
0: Iya bareng dipijet nang mari wong kae wong sing kuning tuli mbok.
1: Lah kok kaya kaya kok kuning.
0: Lah ya kuning gombong.
1: Aku malah jan suka-suk ya. Ujarku sapa iku slogrong ujarku nganggo kartu pendek tok. Kowe orang kok sajan lho dipamer-pamer.
0: Darani cewek ya.
1: Ya ndi apa wak no.
3: Cetane,
1: ding cetane. Ayo terus.
0: Ojaran.

0: Rahman.
1: Pedhot maning. Sopo ku sing katon basa solae?
0: Ngerika kok.
1: Mo, inyo apa ramane?
0: Ramane sih pokoknya wis dinanti-nanti ndin.
1: Aku anggar mikirakan ramane di kawasan luar pedhot. Lho, kisus banget, bro.
0: Ngulit aja diomong kayak kayak wong kena nggo tumbal kok.
1: Apakah sing sok ngilang nawereng nang
0: sapa? Iya temenan, tapi seger waras.
1: Oke, ngulit tandon. Ngulit tandon ki pak, aku dipepeti arep ngapa sih kok melu foto. Aduh, nyolong batin jane ya jane geget.
0: Eh tulingan ngimpi-ngimpi pak wingi. Iya kapanane rekaman nyukepin foto nang kaset kuwe.
1: Kira-kira mengko malah kasete dadi laris ndian ya.
0: Iya temenan.
1: Ana medine sih ya. Ora jer pikire jerek nang blangkone ngene blangkone kayane blangkon jenggo bocah sing umur 6 tahun mitik-mitik pisan kayane blangkonku sing madan gede oh bos kila pas yang ngono dibayar sisanya kena lo nyilih bae
0: tapi ya ngerti pikir-pikir jenengane anak kemajuane
1: iya lho malah mari nyong cerita iki ambek kan nyong cerita ya pak nyong janus latihan sinom kayak benjang tembeyan palastro harus ngapa sih apa ngegandrungan punya omong kayak pada anu bocah-bocah waduh bocah-bocah sama ada takonnya mari nyong ada masalah tembang waduh cerita konek
0: ya men pamitan benjang kulo
1: iya ya ya kayak di rumah sing hati-hati
0: ya teman
1: katanya kayak madan gemati kok sawang-sawang iya lho nyong ngeri ngono yuduk ya klonong unjukannya apa pak. Ya,
0: kopi susu
1: teh ya kena teh sing telas kok niki. Susu mawon apa? Susu. Ya susu ya kena. Nggih. Oh, susu ini telas. Danane siapa? Kopi. Pol-polane wedang bening. Wedang bening. Alah, Jan. Ya, mang, enggak terus ngono.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."
2: Citra FM Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
3: Keluarga sehat Indonesia, keluarga sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
4: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan, bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh, sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus, serta formula dari kayu manis, sarang semut, ekstrak kulit manggis, bipropopolis, dan kelapa sangat bermanfaat untuk tubuh. Agarilus CLT berfungsi sebagai pembersih racun karena memiliki antioksidan yang tinggi, juga sebagai penyeimbang gizi dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Agarilus juga efektif membakar lemak, menurunkan kolesterol dan lemak tak jenuh dalam darah. Minum Agarilus 3 kali sehari membuat Anda sehat sepanjang hari.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keluarga sehat Indonesia kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan pastinya terhindar dari berbagai penyakit. Kalau kemarin nih ya, kita udah bahas tentang masalah penyakit kanker, pengertian dari penyakit kanker, terus juga penyebabnya. Tapi sayang banget, kemarin belum selesai tapi waktunya udah habis. Nah, sekarang di edisi kali ini ketemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara yang pastinya akan memberi informasi kesehatan dan seputar agar lo series. Tetap simak ya, keluarga sehat Indonesia, program Dangdut Nusantara.

0: Keluarga Sehat Indonesia, kalau kemarin nih kita udah bahas penyebab penyakit kanker. Kemarin udah ada yang memiliki riwayat penyakit kanker, terus berusia di atas 65 tahun atau anak-anak juga bisa terkena penyakit kanker. Merokok, terpapar radiasi zat kimia, terus juga terkena sinar matahari. Masih ada kelanjutannya lagi loh Keluarga Sehat Indonesia, yaitu terinfeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV. Siapa nih yang udah terkena virus hepatitis B? Buruan deh ya diperiksain ke dokter. Nanti kalau misalkan gak diperiksain ke dokter, ya kita gak tahu ya Keluarga Sehat Indonesia apakah itu akan menjadi kanker atau enggak. Terus selanjutnya adalah mengalami obesitas. Wah, ternyata obesitas bukan hanya dialami oleh penderita asam urat saja, tetapi penderita kanker juga mengalami obesitas. Ini bisa menyebabkan juga kita menjadi sakit kanker atau punya penyakit kanker ya. Keluarga Sehat Indonesia harus dikurangin, harus bisa berolahraga. Ini kalau misalkan orang yang jarang banget berolahraga itu rentan sekali terkena penyakit kanker. Jadi jangan lupa bergerak tubuhnya ya. Kalau Vina sih sering banget Keluarga Sehat Indonesia. Kenapa? Karena Vina udah di rumah udah ngepel, maju mundur cantik. Terus juga udah nyuci piring, nyuci baju, nyapu, itu semua udah termasuk dalam olahraga. Olahraga di rumah maksudnya. Oke deh Keluarga Sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita simak ya kesaksian yang berikut ini.
1: Nama saya Aprita Diana Sari, alamat Tatarjo BK28. Umur saya 14 tahun. Kemarin saya menderita sakit mimisan, sakit kepala, dan sering pingsan. Alhamdulillah setelah saya minum Akarilus, saya bisa sehat kembali.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Akarilus Series.
3: Lah pas kamu kayak gitu yang dirasa di badan adik Dian gimana?
1: Di kepala rasanya sakit, dadanya sesak, mata kunang-kunang, pusing.
3: Terus?
1: Langsung keluar darah.
3: Dan pingsan?
1: Pingsan.
3: Setelah minum Akarilus ini memang kondisi udah sehat bener ya dulu?
1: Sudah.
3: Oke, bisa bantu orang tua sekarang?
1: Bisa.
3: Bantu ngapain?
1: Bantu buat kue.
3: Buat kue, oh luar biasa. Jadi kalau kemarin sebelum minum Akarilus itu dapat peringkat sekolahnya ranking berapa?
1: Sebelum minum Akarilus saya peringkat 2, 3, 4 dan setelah minum Akarilus alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 1. Saya salah satu siswa dari MTS Al Ihsan Kliarejo. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, saya bisa sehat dan bisa mendapatkan juara 1. Terima kasih juga untuk Akarilus yang luar biasa. Setengah tetes Akarilus drop, khasiatnya sangat luar biasa.
2: Akarilus Series, lengkap dan dipercaya.
4: Akarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Akarilus

0: dari minuman herbal yaitu Agarilo Series dari CV Mutiara Berlian. Dan masih ditemenin bareng Vina Salisa. Keluarga sehat Indonesia, penyebab penyakit kanker itu memang banyak sekali. Tetapi penyakit kanker juga ada gejalanya. Nah, gejala yang timbul akibat kanker juga bervariasi ya, tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang terkena kanker. Nah, keluarga sehat Indonesia, memang ya ada beberapa gejala yang sering banget nih dialami penderita kanker. Biasanya adalah muncul benjolan di luar tubuh kita yang terlihat. Bukan di luar saja sih, biasanya di dalam tubuh kita juga bisa muncul benjolan. Terus biasanya adalah nyeri di salah satu bagian tubuh. Mungkin Anda keluarga sehat Indonesia pernah ngerasain nyeri di dalam tubuh kita, terus tiba-tiba kita biarkan dan pada akhirnya kita ternyata didiagnosis oleh dokter mengidap penyakit kanker. Nah, hati-hati ya keluarga sehat Indonesia. Terus biasanya adalah orang yang sering lemas, pucat atau juga cepat lelah, itu juga termasuk dalam gejala penyakit kanker. Dan selanjutnya keluarga sehat Indonesia, gejala penyakit kanker ada gangguan buang air besar atau buang air kecil ya. Akhirnya keluarga sehat Indonesia, sebelum kita lanjutkan lagi nih masalah gejala penyakit kanker apa aja, nah kita simak dulu ya yang berikut ini.
1: Berikut adalah salah satu kesaksian pengguna Agarilo Series, produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Beliau adalah
2: Ibu Sumarni, Tugu Jaya.
3: Bu Marni, kemarin yang sakitkan suami ibu, itu sakitnya sakit apa bu?
2: Sakit kanker kulit, sudah dioperasi 2 kali, tapi tumbuh kembali. Terus saya belikan Agarilo Drop, minum 1 botol, sudah banyak perubahan. Sekarang saya belikan lagi.
3: Itu dibeliin yang apa bu?
2: Agarilo Drop, Agarilo Hijau, Rokan.
3: Kanker kulit kan benjolan-benjolan gitu ya bu, itu udah dioperasi belum bu?
2: Banyak, satu operasi itu ada 30 lubang. Berapa bulan kemudian dioperasi lagi, ada 20 lubang lagi.
3: Kanker kulit itu yang dirasa gimana bu sama bapaknya?
2: Katanya nyeri, linu-linu, rasanya itu linu mas. Terus diminumnya Garilus, nyerinya hilang, linunya hilang. Terus keluhan yang lainnya itu seperti sariawan, seperti pilek-pilek itu sembuh semuanya.
3: Sariawannya bapak waktu itu tuh kayak mana bu?
2: Iya, sariawannya tuh bukan sariawan yang merah-merah, sampai ngorang mas.
3: Sampai ngorang?
2: Iya.
3: Itu di dalam mulut?
2: Iya.
3: Terus minum Agarilo 1 paket ini udah?
2: Langsung gak pernah kambuh mas.
3: Udah berapa lama ibu bapak menderita kanker kulit ini?
2: Udah puluhan tahun lama.
3: Puluhan tahun?
2: Iya.
3: Ibu katanya ikutan minum juga ya?
2: Iya, ikut minum juga. Kalau pagi cuma 2 tetes. Sudah saya rasakan sakit di tungkai itu loh pak. Sakit, kalau bangun tidur sakit. Sekarang tidak merasakan.
3: Setelah minum Agarilo
2: Drop 2 tetes tiap hari.
3: Pagi apa malam?
2: Pagi sesudah udah sarapan, cuma 2 tetes.
3: Ya, di tungkai itu tadinya rasanya kayak mana?
2: Tadinya sakit sekali, kalau jalan tuh dingklang tuh sakit, kaku, nggak bangun tidur. Tapi sekarang nggak merasakan apa, nggak merasakan.
3: Udah sehat?
2: Udah sehat, Alfian. Okay. 2 tetes tiap hari sesudah sarapan.
3: Okay. Bu, penyakit kanker kulit ini persis kayak uci-uci nggak?
2: Persis, seperti uci-uci tapi besar-besar.
3: Itu ya?
2: Iya.
3: Oke, okay. Sekarang alhamdulillah bapaknya udah sehat.
2: Sudah sehat.
4: CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilo Series.
1: Agarilo Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.
2: Setengah tetes Agarilo Drop, khasiatnya luar biasa.
4: Agarilo Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dangdut Nusantara, asik musik.

Keluarga Sehat Indonesia, untuk Anda yang sudah merasakan gejala kanker yang tadi Vina udah sebutin, buruan deh ya, segera kita periksakan ke dokter apakah kita menderita penyakit kanker atau bukan. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa kita mengidap penyakit kanker, harus segera diobati. Tapi Keluarga Sehat Indonesia nggak perlu khawatir, cukup kita dengan pengobatan yang alami saja dengan menggunakan Agarilus, yaitu Agarilus Drop, Agarilus Healthy, dan Agarilus Herbal Drink, di mana ketiga produk ini bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit kanker. Dan untuk Anda yang sekarang lagi mengalami penyakit kanker payudara, khususnya wanita, ini Anda bisa menggunakan atau ditambah dengan produk pendukung dari Agarilus Series, yaitu Prokanda. Terus untuk Anda yang sekarang lagi menderita penyakit kanker, yaitu penyakit kanker kista, bisa menggunakan Prokan. Ini juga merupakan produk pendukung sama dengan Prokanda, tetapi Prokanda dikhususkan untuk di bagian atas. Dan untuk di bagian dalam, kita bisa menggunakan produk pendukung, yaitu Prokan. Baik Keluarga Sehat Indonesia, kita berdendang lagi yuk dengan lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua. Jangan kemana-mana ya, tetap simak program Dangdut Nusantara.

Yang gak nyangka banget nih, ternyata udah 30 menit Vina menemani keluarga sehat Indonesia. Tetapi tidak perlu khawatir ya, karena besok kita akan berjumpa lagi masih di program yang sama, yaitu program Dangdut Nusantara. Persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series. Kali ini Vina Salisanya mau pamit dulu ya, untuk Anda jaga kesehatannya, jangan lupa dikonsumsi Agarilo Series-nya. Vina Salisa pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
0: Keluarga sehat Indonesia, keluarga sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Dulu Series. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Vina Salisa di program Dangdut Nusantara. Persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series. Keluarga sehat di Indonesia, jangan lupa ya untuk Anda yang sekarang lagi mengidap penyakit degeneratif maupun penyakit kronis lainnya, Anda bisa menggunakan Agarilo Series untuk mengobati penyakit yang Anda derita saat ini. Baik keluarga sehat Indonesia, di edisi kali ini juga seperti biasa, selama 30 menit ke depan Vina akan menemani keluarga sehat Indonesia di program Dangdut Nusantara, yang pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang siap menggoyang kita semua.

0: Anda menderita sakit degeneratif dan kronis? Agarilus Series membantu kesehatan puluhan ribu konsumen. Agarilus Series, lengkap dan dipercaya. Kini giliran Anda sembuh dan sehat.
1: Nama saya Bapak Bonimin, saking Melati Jaya, Blok Blimber, Ogut Timur. Istri saya kemarin penyakit namah kronis sampai pingsan-pingsan sakit itu dada dengan tembus sama di pinggang dan sering sesak napas. Kalau pas lagi kambuh itu sampai pingsan 2 kali itu, sempat panik, bingung, dan waktu itu sudah diobatkan kemana-mana, belum ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah ketemu dengan produk Agarilus Series ini. Sekarang istri saya sudah bisa masak, tanam padi di sawah, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sudah bisa mengerjakan. Dulu pas waktu sakit, istri saya nggak bisa apa-apa. Terima kasih sekali dengan Agarilus yang luar biasa ini. Alhamdulillah Allah memberikan izin kepada istri saya, keluarga saya bisa sehat kembali.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Teman-teman semua dan adik ibu-ibu bapak semua, berkat Agarilus, istri saya sudah sehat. Dan apabila ada sakit seperti istri saya, penyakit namah kronis sampai pingsan-pingsan, segera Anda minum Agarilus, Agarilus Drop sama Agarilus Drink sama madu temulawak. Itu semua dari Agarilus. Setengah tetes Agarilus Drop, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi, istri saya sekarang benar-benar sembuh, alhamdulillah. Setengah tetes Agarilus Drop, khasiatnya memang luar biasa.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik.

0: Penyakit kanker kita udah tahu ya, tapi kalau misalkan kita nih udah ngerasain gejala penyakit kanker, harus ya pergi ke dokter. Tapi kapan sih kita harus pergi ke dokter? Tahu sendiri ya, orang yang beresiko terkena kanker itu perlu menjalani screening dan juga pemeriksaan rutin ke dokter. Jadi keluarga Sehat Indonesia, kalau misalkan udah ngerasain gejala penyakit kanker, harus langsung pergi ke dokter. Jangan sampai kita tunda-tunda, karena itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Baik keluarga Sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, kita simak dulu yuk kesaksian nyata dari menggunakan produk Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarul Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Saya Ibu Tri Budi Rahayu, alamat saya di Kepajen Malang. Saya menderita sakit tumor payudara, pernah operasi kemudian tumbuh lagi. Setelah itu saya mengkonsumsi Agarilus sama Prokanda. Benjolan di payudara saya dulu keras menjadi lunak.
3: Ya, ukurannya seberapa Bu?
2: Dulu sebesar telur ayam kampung, sekarang tinggal separuhnya.
3: Tinggal separuhnya, dalam waktu berapa hari?
2: Kurang satu bulan
3: Bu ya. Kondisinya sebelumnya mungkin ada pengaruh di apa gitu, mungkin reaksinya ya. Sebelumnya bagaimana?
2: Sebelumnya saya selalu sakit menjelang haid pada payudara sama leher. Setelah mengkonsumsi sakitnya berkurang. BAB lancar, dulu 2 hari sekali, sekarang setiap hari sudah bisa BAB.
3: Dan rasa sakitnya ketika menjelang bulanan?
2: Ya, rasa sakitnya menjelang bulanan sudah berkurang banyak, Pak.
3: Sudah berkurang banyak, gitu.
2: Ya.
3: Dan bisa tidur nyenyak sekarang, Bu?
2: Ya.
3: Oke. Mungkin ada pesan, Bu, untuk masyarakat?
2: Mungkin yang mengalami keluhan seperti saya bisa mencoba seperti saya. Insya Allah cocok.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Oke, keluarga Sehat Indonesia, untuk Anda yang sudah menyediakan obat Agarilus Series di rumah, jangan lupa dikonsumsi secara rutin untuk menambah imun tubuh kita, dan pastinya kita bisa terhindar dari berbagai penyakit yang mau datang nih ke tubuh kita ya. Dan untuk Anda yang belum pernah membeli produk Agarilus Series, jangan ragu apalagi takut ya. Langsung dapatkan di agen-agen resmi Agarilus Series atau di toko-toko obat herbal, dan pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Oke deh keluarga Sehat Indonesia, untuk Anda yang sudah merasakan penyakit kanker harus segera diobati ya. Nah, kita juga harus tuh konsultasi ke dokter, karena keluarga Sehat Indonesia, seseorang juga perlu memeriksakan diri ke dokter ya apabila mengalami gejala kanker, seperti munculnya benjolan di tubuh, terus menurunnya berat badan secara drastis, atau batuk kronis. Jadi harus segera kita konsultasi ke dokter. Dan penderita kanker sendiri, keluarga Sehat Indonesia perlu menjalani pengobatan ya dari dokter, yaitu onkologi. Nah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan rutin untuk melihat apakah pengobatan yang diberikan efektif atau tidak. Nah, jika kondisi pasien sudah membaik dan kanker dinyatakan sembuh, pasien masih tetap perlu ya untuk memeriksakan kondisi ke dokter secara berkala. Karena pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kankernya tidak kambuh. Dan penderita yang kankernya sudah tidak bisa disembuhkan juga perlu berkonsultasi dengan dokter, karena dokter dapat memberikan pengobatan untuk memperlambat perkembangan kanker dan juga mengurangi keluhan yang dialami penderita. Nah, pengobatan tersebut dinamakan adalah pengobatan paliatif. Jadi keluarga Sehat Indonesia, memang ya penyakit kanker ini diperlukan pengobatan yang benar-benar cukup efektif banget. Jadi untuk keluarga Sehat Indonesia, ketika Anda sudah mengalami gejala tersebut, jangan sampai dibiarkan. Takutnya nanti udah parah, baru deh kita ngerasain

0: di Indonesia juga gak perlu khawatir untuk Anda yang sekarang lagi menderita penyakit kanker, baik itu penyakit kanker yang sifatnya kronis atau juga masih dalam gejalanya. Anda bisa menggunakan Agarul Series ya. Kalau kemarin kita udah tahu, pengobatan kanker itu merupakan pengobatan yang cukup efektif banget. Kita harus ekstra banget nih ya, dengan menggunakan 3 produk dari Agarul Series, yaitu Agarilus Drop, Agarilus Herbal Drink, Agarilus Healthy. Dan pastinya jika Anda mengalami penyakit kanker yang sifatnya ada di dalam, Anda bisa menggunakan Prokan. Ini adalah produk pendukung dari Agarilus Series. Dan Anda juga bisa menggunakan Prokanda, ini untuk menyembuhkan penyakit yang Anda derita, yaitu penyakit kanker payudara. Jadi keluarga Sehat Indonesia harus secara rutin ya dikonsumsi Agarilus Series-nya. Kita istiqomah dulu supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai kita mengeluh, kita harus bisa mengobati penyakit kanker yang kita derita dengan kita bersabar mengonsumsi Agarilus secara rutin setiap hari. Baik keluarga Sehat Indonesia, sebelum kita lanjut lagi, coba yuk kita dengerin dulu apa aja sih pengobatan yang efektif banget atau Agarilus apa saja sih yang cocok untuk penyakit kanker yang Anda derita saat ini. Nah, kita simak dulu yuk aturan pakai dari mengonsumsi Agarilus Series khususnya untuk penderita kanker.
1: Keluarga Sehat Agarilus Series, berikut cara konsumsi Agarilus Series yang tepat dan benar sesuai dengan penyakit yang Anda derita. Lebih jelasnya, berikut penjelasan dari Dr. Hajah Ipak MSI dari Depok, Jawa Barat.
2: Penyakit kanker, jadi apapun jenis kankernya, biasanya herbal yang kita gunakan adalah Agarilus hijau, Prokan ataupun Prokanda, dan Agarilus drop. Sementara untuk menambah energi, kita bisa gunakan madu hitam bisa, madu royal jelly bisa, ataupun madu temulawak bisa. Jadi tergantung dari kondisi setiap pasien masing-masing. Namun yang paling prinsipnya adalah penggunaan dosis obat yang kita gunakan itu bisa bervariasi. Semakin tinggi stadium, semakin tinggi dosis yang kita gunakan. Seperti Agarilus hijau, semakin tinggi stadium kanker, kita bisa gunakan setiap 2 jam. Jadi bisa 5, 6, sampai 7 atau 8 kali sehari kita konsumsi Agarilus hijau. Sementara Prokan ataupun Prokanda, kita bisa gunakan 3 kali sehari 2 kapsul ataupun 3 kapsul dosis maksimal. Dilakukan rutin setiap hari, tapi harus diingat bahwa pengobatan kanker bukan pengobatan yang sifatnya singkat. Pengobatan kanker adalah pengobatan yang sifatnya lama, karena kita harus mengikis tuntas sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh sehingga sampai benar-benar bersih, tidak ada lagi di dalam sel darah kita. Jadi harus sabar, telaten, karena pengobatan kanker adalah pengobatan yang panjang. Tapi insya Allah kalau pasien istiqomah, telaten dan sabar, penyakit kanker bisa disembuhkan dengan herbal-herbal yang kita sebutkan tadi.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Salam sehat dan sukses!

Jadi keluarga Sehat Indonesia, memang ya penyakit kanker itu sifatnya kita mengobati dari akar-akarnya. Jadi ketika kita sudah istiqomah untuk ke obat herbal, kita harus bisa istiqomah karena obat herbal itu sifatnya memang lama untuk pengobatan kanker yang Anda derita saat ini. Baik deh keluarga Sehat Indonesia, sayang juga nih di edisi kali ininya Vina harus pamit dulu, tapi tenang ya, besok kita masih ketemuan lagi, masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Ingat ya, ketika Anda sakit harus segera diobati. Dan ketika Anda sudah mengalami atau juga merasakan gejala penyakit kanker, harus diobati secepat mungkin. Kali ini Vina Salisa pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi